0: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 8.7 minit pagi menghampiri 8.8 minit pagi. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Dan waktu ini saya tak keseorangan. Saya bersama dengan Kak Pinky kita. Jadi kepada rakan-rakan semua kan, selain boleh mendengarkan kami di 102.3 frekuensi, anda boleh bersama dengan kami di live TikTok Melaka FM. Di situ kita ada Kak Nak Pinky kita. Boleh sembang-sembang kan, borak-borak pagi bersama dengan Kak Nap. Dan baik saudara, hari ini topik pagi kita, saya nak bawakan satu topik pagi kan, berkenaan dengan sedekah, bukan semestinya dengan wang. Apa yang pernah anda lakukan kan? Ada orang sedekah, bila cakap pasal sedekah je ni, terus kata alamak, saya ni nak sedekah dalam bentuk wang ringgit, saya tak ada, cukup-cukup je kan. Sedekah ni sebenarnya luas kan, skopnya bukan saja dengan wang ringgit, tapi dengan tenaga kita, dengan senyuman kita, itu juga merupakan satu sedekah. Dan sedekah ni saudara adalah amalan murni yang sangat dituntut dalam Islam dan membawa impak besar terhadap kesejahteraan rohani individu dan keharmonian masyarakat. Bukan Islam saja yang menggalakkan kita untuk bersedekah, agama lain juga begitu. Ia bukannya sekadar memberi bantuan kewangan, malah merangkumi segala bentuk kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas. Macam kata Kak Nap Pinky tadi itulah, bila saya kata Kak Nap, ada orang sedekah tapi dia masuk kat status apa semua tu kan, macam mana? Tak salah kalau ia memberi inspirasi kan. Itu dia. Jadi kepada anda, boleh tinggalkan komen anda di live TikTok Melaka FM ataupun hantarkan ke 010-806-1023. Nanti akan saya bacakan, kita kongsikan kan bagaimana anda bersedekah kan, melakukan amalan sedekah anda bagaimana. Terus setia bersama Melaka FM, jom kita dengarkan Kain Cinta Putih Putra, terus menghiburkan anda. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Saudara, hari ini hari Isnin. Hari ini jangan lupa tau untuk saksikan podcast Melaka FM Gasak Kola, kan, bersama dengan DJ Syarizat. Kerana hari ini kita ada tetamu istimewa. Kita ada artis. Kita bawakan untuk anda Nur Aniza Idris yang akan bersama dalam podcast kita bermula jam 3 petang hari ini. Jadi pastikan 3 petang nanti saksikan podcast Melaka FM live di TikTok Melaka FM. Dan saudara, hari ini saya bawakan topik berkenaan sedekah, bukan sekadar dengan sedekah, bukan semestinya dengan wang. Apa yang pernah anda lakukan? Kan ada ramai yang dah hantarkan coretan-coretan mereka, komen-komen mereka, sekejap ya saya nak buka ni, waktu ni lah je nak tertutup sendiri, kan. Okay, kita ada rakan kita daripada Jasin Aina, katanya, saya kalau ada makanan, saya suka berkongsi dengan jiran. Kadang-kadang benda kecil macam ni buat orang gembira. Betul? Ha, kan? Lagi-lagi kalau tengah lapar tu, kan, tengah, ya Allah, laparnya, malas ni nak masak. Ay, tak ada ke orang nak hantar makanan? Tiba-tiba ada, Assalamualaikum! Assalamualaikum! Ha, tapi ingat tau, 3 kali je bagi salam. Kalau kali keempat, kali kelima tu, orang nak bagi rezeki, susah sangat nak jawab salam, ya? Kan? Kata, Alhamdulillah, ada orang hantar makanan. Itu dia. Ada yang suka sedekah makanan. Ada juga ni. Faizah dari Alor Gajah, katanya, saya pernah tolong seorang pakcik angkat barang sampai ke kereta, tak perlu keluar duit pun, tapi rasa puas hati dapat membantu. Betul kata Faizah ni, kan, kadang-kadang kita nampak perkara tu macam tolong biasa je, kan, tapi itu juga merupakan satu cara untuk kita bersedekah dari segi dalam bentuk tenaga kita, kan. Itulah dia. Dan terus hantarkan komen anda, coretan anda ke Melaka FM 010-806-1023, kerana kita bawakan topik sedekah hari ini. Dengan bersedekah boleh memupuk kasih sayang, malam ini boleh melahirkan rasa kebersamaan, menghapuskan perasaan hasad dengki, dan juga membina masyarakat yang saling peduli serta bantu membantu. Tapi apapun, bergantung pada niat kita. Ada orang dia bersedekah tapi niat dia kata tengok laku.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, saudara, kita masih lagi berada dalam bulan kebangsaan kan, bulan untuk kita memperingati pembentukan Malaysia pada hari Malaysia nanti akan disambut pada 16 September. Dan untuk itu jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan bulan kebangsaan. Dan baik saudara, kita hari ini dengan topik kita Gegar Pagi sedekah bukan mestinya dengan wang. Apa yang pernah anda lakukan? Macam rakan kita ni kan habis mutar, katanya sedekah tenaga ataupun bantuan menjadi asbab perkenalan bersahabat sampai sekarang. Itu dia. Dan ada rakan kita dari Bukit Katil, Nur Aini, katanya, saya selalu bagi makanan pada kucing-kucing jalanan, tak banyak, sekadar termampu. Ha, betul, itu juga kan sedekah kita kepada haiwan-haiwan kan. Ada orang kalau nampak haiwan selalu ha, jangan, sian dia, dia tak pandai bercakap kan, dia nak makan, dia pun lapar. Jadi kita bagi dia makan kan. Dan macam Azman katanya, Azman dari Melimau katanya, kalau nampak orang tua nak melintas jalan, saya cuba berhenti dan bantu. Pada saya itu pun satu bentuk sedekah. Betul, sedekah itu sedekah tenaga kan. Dan Siti Hajar, Masjid Tanah, saya suka belanja kawan makan sekali-sekala, tak semestinya kena tunggu ada duit lebih baru nak bersedekah, nak belanja. Betul? Ha, ni suka orang dengar. Dan Rizal dari Sungai Udang, pernah ada jiran sakit, saya tolong hantar pergi klinik. Masa tu baru saya sedar tenaga dan masa kita pun boleh jadi sedekah. Betul? Kan? Kita sedekahkan. Mungkin orang dalam kesusahan kan? Orang dalam yang memerlukan bantuan, bila kita bantu kan? Bila, yelah, bila tak sihat tu, bila ada orang, kadang-kadang anak jauh kan? Sedara mara pun jauh. Itulah kan? Jiran ni perlunya jiran yang baik, kena baiklah dengan jiran kan. Bila kita dalam kesusahan, bila kita perlukan bantuan, mereka ringan tulang kan, lapang hati untuk membantu kita. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Dan saudara, sekarang ni keadaan cuaca tak menentu dan beberapa tempat dilanda jerebu. Jadi apa yang berlaku pada badan kita, antara kesan jerebu pada badan ini ialah mata pedih, berair dan boleh berlaku keradangan hidung dan tekak kita, boleh bersih, gatal, kering dan sakit tekak dan paru-paru dan jantung, pula risiko sesak nafas dan serangan jantung meningkat. Jadi siapa yang berisiko ni puan saudara, nak cakap tuan-tuan dan puan-puan pula kan, macam MC pula, siapa yang berisiko? Kanak-kanak, wanita hamil dan warga emas serta pesakit kronik. Jadi banyakkan minum air, pakai pelitup muka bila keluar dan kurangkan aktiviti luar, jaga diri kita semua. Baik, terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan saya Siti Rupiah Pusiran bersama dengan Siti Zainal ataupun Kak Nat Pinky kita kan. Kak Nat berada di live TikTok Melaka FM. Jadi rakan-rakan boleh ke live TikTok Melaka FM untuk sembang-sembang pagi bersama dengan Kak Nat kita. Dan saudara, hari ini kami bawakan topik sedekah bukan semestinya dengan wang. Apa yang perlu anda, apa yang pernah anda lakukan? Macam Mira katanya, saya selalu cuba senyum dan tegur orang. Nampak macam simpel, tapi kadang-kadang senyuman kita boleh buat orang lain rasa dihargai. Ya, betul kan? Kadang-kadang kita senyum tu kan, menyebabkan orang lain rasa macam macam aura dia tu aura positif tau. Dan sebenarnya kan, kalau kita nak tahu sebenarnya kan, kalau kita jumpa orang kan, kita kena bagi salam tau dekat orang kan. Bukannya bagi salam dekat orang yang kita kenal je, dekat orang yang kita tak kenal pun kalau kita jumpa kita bagi salam, assalamualaikum. Tapi itulah, kita kan tak ada keyakinan untuk buat macam tu sebab kita takut kita bagi salam nanti assalamualaikum, orang tu pandang kita awak siapa. Padahal salam tu lah kan, sebagai tanda sapaan untuk mengeratkan hubungan. Dan Hafiz Tanjung Minyak katanya, saya pernah tolong kawan siapkan kerja yang dia tak sempat buat sebab ada masalah, tak minta apa-apa balasan pun. Nah, itu juga merupakan satu sedekah. Sedekah dari segi idea, sedekah pengorbanan kan, bukan senang. Bukan semua orang mampu untuk buat macam tu. Ada orang dia buat kadang-kadang perlukan balasan. Kalau kita ada rakan yang macam ni kan, kita pegang kuat-kuat. Dan Rohana dari Melimau katanya, kalau masak lebih, saya akan asingkan sedikit untuk jiran, lagi-lagi jiran yang tinggal seorang. Itu dia ni. Kalau kita pernah tak dengar kata jiran dari syurga sebab rajin bagi makanan kan. Kalau dulu-dulu, sebenarnya dulu-dulu kan, kalau bulan puasa ke, kalau bulan tak puasa pun kan, kadang-kadang masak tu kan, sebab orang dulu-dulu kalau menumis, ya Allah, dia punya menumis tu bau satu kampung lah kan. Sekarang dah jarang-jarang dah bau macam tu. Dulu masa saya kecil-kecil, kalau buka pintu kan, kalau orang menumis waktu-waktu tengah hari lah, orang menumis asam pedas ke apa ke, bau dia sedap naik kan. Dan Amirul Durian Tunggal, saya pernah bersihkan kawasan surau dengan beberapa orang kawan, tak ada bayaran tapi kita buat sama-sama. Itu dia. Dan yang terakhir dari Farah Klebang katanya, bagi saya sedekah juga boleh dengan ilmu. Kalau kita tahu sesuatu dan orang tanya, kita ajarkan, tak rugi pun ilmu dikongsi. Betul. Sedekah ilmu. Ada orang dia nak simpan ilmu, rugi tau. Kalau kita ada ilmu, kita tak nak kongsi dengan orang, sebab bila kita tak ada, nanti bila kita apa tu, meninggal, ilmu kita berkubur bersama dengan kita. Jadi kalau kita kongsikan, kalau yang baik dilaksanakan, dilakukan kan, berterusan pahala kita pun dapat juga. Baik, itu dia. Terima kasih kepada rakan-rakan yang menghantarkan coretan anda untuk topik Gegar Pagi hari ini, sedekah bukan semestinya dengan wang. Apa yang pernah anda lakukan? Banyak perkongsian yang telah pun dikongsikan bersama. Dan terus setia bersama Melaka FM. 9 pagi nanti kita ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dan kita dengarkan lagu ini, Si Rambut Kuning. Siapa rambutnya kuning?
2: Ku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun, tersenyum-senyum.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertikat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tariq George. United kembali di depan pada minit ke-88 melalui pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
2: Ya, saya tengok sendiri perpulang yang tiga Melaka FM mempersonakan. Ha, itu dia. Dan saudara, saya nak kongsikan satu perkongsian ni kan, berkenaan dengan apa ni, sekejap ya, dah hilang pula dia. Tak apa. Kepada anda kan yang sedang mendengarkan Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk terus dengarkan Melaka FM. Selain boleh dengarkan kami di frekuensi 102.3, anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik, turun RTM Klik, dan anda boleh dengarkan kami di mana pun anda berada. Dan saudara, jerbu merujuk kepada satu fenomena di mana terdapat partikel-partikel yang mengandungi bahan pencemaran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan jerbu boleh berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka atau proses mula jadi seperti letupan gunung berapi. Dan pendedahan kepada jerbu secara berpanjangan akan memberi gejala dan kesan kepada kesihatan orang ramai. Oleh itu, orang ramai adalah dinasihatkan agar meminimumkan pendedahan kepada jerebu. Dan kepada anda kan, kalau sekiranya terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong ataupun batuk-batuk dan hidung berair dan kerap bersin, kemudian terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas, dan mata berair, pedih dan pudar, serta kulit badan terasa gatal-gatal dan terasa kata orang tu terasa sesak nafas, terasa sakit dada, itu adalah antara gejala kesihatan akibat jerebu. Dapatkan rawatan segera, dan yang pasti banyakkan minum air putih. Dan terus setia bersama Melaka FM. Jom kita dengarkan lagu ini, Datuk Zainal Zain, Puncak Kasih. Terus menghiburkan anda, Melaka FM mempersonakan.

0: kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: 102.3 Melaka FM mempesonakan menghampiri 9.50 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sejak awal pagi tadi, sejak 6 pagi kan. Jadi pastikan anda terus dengarkan Melaka FM 12 jam 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan hari ini barisan-barisan penyampai yang akan bersama dengan anda. Selepas ini anda akan bertemankan dengan DJ HS Sofia Sofi yang akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang. Kemudian bersama dengan DJ Ain dan selepas DJ

Saya jumpa satu petua bagaimana untuk menghilangkan bau kurang enak di rumah kita, kan. Mungkin ada yang suka bela, pelihara kucing, kan. Ha, ada bau yang kurang menyenangkan. Antaranya ialah dengan cara membuat air rebusan. Apa bahan-bahan yang diperlukan ialah serai, lemon, kulit kayu manis, bunga lawang dan bunga cengkih serta esen vanila. Kesemua bahan tersebut dimasukkan dalam satu periuk, letak air, kemudian rebus. Tak perlu lama-lama, tak perlu sampai 3 jam 4 jam kan, sampai menggelegak je itu kan. Kemudian matikan apinya. Bila tu nanti rebusan tu kan, wap rebusan tu akan mengeluarkan bau yang wangi. Itulah dia petua yang boleh dicuba. Dan nampaknya saudara, saya dah di penghujung tugasan saya lah untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang telah pun bersama dengan kami. Begitu juga dengan rakan setugas saya, Kak Nat Pinky, yang berada di live TikTok Melaka FM yang bersama dengan anda dari penghujung tugasan kami. Jadi insyaAllah nanti minggu hadapan kita jumpa lagi. Terima kasih terus setia bersama Melaka FM pukul 3 petang nanti saudara. Jangan lupa untuk bersama dalam podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Izzat dan juga Nur Aniza Idris. 3 petang janji temu anda. Terus setia bersama Melaka FM. Saya Siti Rupiah Habusiran dan juga Kak Nap mengundur diri. Assalamualaikum.

0: Ceria bersama kami, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Rock FM pasti mempesonakan.

0: Kesulitan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut akan bayang-bayang sendiri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut akan bayang-bayang sendiri.
2: Bermaksud, takut kerana perbuatan buruk sendiri.
1: Contoh ayat.
2: Kerana tidak lagi berdaya untuk menyembunyikan rasa takut akan bayang-bayang sendiri, akhirnya dia mengaku bersalah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM. Transmission begins. Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 102.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS menerusi pesona 10-2, kita bersua lagi untuk edisi hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Dan Isnin kita mulakan dengan semangat yang baru selepas menikmati hujung minggu dan juga cuti sekolah yang panjang kan. Hari ini kita kembali dengan rutin dan juga tanggungjawab masing-masing, dan apapun yang menanti hari ini, okey, buat perlahan, buat sebaik mungkin dan jangan lupa tersenyum. Semoga hari ini hari Isnin kita dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Bersama SS di Melaka FM 102.3 menemani anda sampai hingga jam 2. Jom kita teruskan pagi ini dengan lagu-lagu pilihan dalam Zon Muzik Tanpa Henti. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Lagu ku untukmu di Melaka FM tepat 11.15 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika dan waktu ini. Okey, boleh hantarkan terus kiriman rakaman suara anda pun boleh juga hantarkan ucapan dan juga lagu-lagu permintaan yang bersesuaian insyaAllah ke SS ke udarakan satu per satu. 010-806-1023 itu adalah bilik hijau kami yang boleh anda kongsikan lagu-lagu permintaan dan juga ucapan. Okey, SS nak mulakan kiriman yang pertama ini, kiriman daripada Pak Tua Serkam. Okey, ini adalah panggilan manja lah gitu. Katanya nak lagu Adinda Sayang SS, nak tuju buat isteri tersayang Pak Ibrahim, Zainal, Majid, Cik Mah, Mak Jah, Mak Long Hawa, Mak Usu, Kak Bib, Kak Nani serta Abang Zai, semoga ceria dan juga sentiasa sihat endaknya, amin amin. Yang menariknya perkongsian Pak Tua Serkam ni, dia bukan ucapan saja tapi dia ada kongsikan replika motor. Sangat cantik sebenarnya. Tadi SS ada kongsikan juga melalui di TikTok Melaka FM eh, di mana Pak Tua kita menghasilkan replika motor dengan jalur gemilang yang megah, menggunakan tayar terbuang lah, dan ada diletakkan bendera lah atau motor tu kan. Bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, memerlukan kreativiti, ketelitian, kesabaran dan juga orang kata usaha yang bersungguh-sungguh. Inilah contoh Pak Tua kita ni, salah satu seorang contoh bagaimana kreativiti ni mampu mengubah sesuatu yang terbuang menjadi sesuatu yang berniat, orang kata bernilai. Tahniah dan juga cabas lah buat Pak Tua kita. Okey, kita nak layan dulu lagu permintaan Pak Tua. Okey, lagu Adinda Sayang, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.

Masih lagi dalam ruangan lagu ku untukmu, 11.20 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda. Terima kasih terus bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Okey, SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman kiriman daripada Mak Long Mahawa untuk segmen lagu ku untukmu. Okey, katanya selamat bertugas SS, nak minta SS siarkan lagu Mawar Merah dengan ucapan pada Mak Jam, Mak Nam, Pak Tua, Sekam, Cik Mah, Popo, Dek Amar, Ramli, Mak Yam, Mak Nam, Kak Ram, semualah sekali yang mendengarkan Melaka FM ketika ada waktu ini. Dan juga kiriman daripada Joker, katanya untuk segmen laguku untukmu hari ini, okey, nak lagu Dunia Belum Berakhir. Jadi sekadar nak ucapkan selamat hari Isnin, ada juga selamat memulai hari kepada warga, semua warga kerja dan juga pendengar di Melaka FM. Semoga hari ini, hari seterusnya akan lebih produktif dari hari-hari sebelumnya. Amin. Terima kasih juga buat kiriman yang mengirimkan kiriman pagi ni, berkongsi cerita kan, berkongsi info. Boleh kongsikan lagi menerusi di Bilik Hijau 01806-1023 dan juga menerusi di TikTok Melaka FM.

0: ke FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Pesona 102 Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Petang ni podcast Gasak Kaula. Kita bawakan seorang insan yang istimewa lah, insan seni yang cukup dikenali dalam industri muzik tanah air, iaitu insyaAllah bersama dengan Nor Aniza Idris. Dan beliau merupakan penyanyi dan juga penggiat seni budaya Malaysia yang sinonim lah dengan muzik tradisional dan juga irama etnik. Jadi jangan lupa untuk petang ni, di mana dengan gaya persembahan yang tersendiri banyak mengetengahkan elemen seni, budaya dan juga warisan Melayu dalam karya-karyanya. Jangan lupa menerusi di TikTok Melaka FM Petani 3 petang bersama dengan host DJ Izzat akan menemani anda. Baik, SS nak teruskan lagi untuk segmen laguku untukmu. Okey, kiriman yang seterusnya ini kiriman daripada Abang Syah Gadik Alu Gajah. Katanya nak lagu Sambutlah Kasih. Lagu ni buat isteri tersayang SS, otak-otak dia juga pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni SM Munshi Abdullah Batu Berendam, dan juga tak lupa buat rakan-rakan DJ-DJ petugas dan juga petugas konti Melaka FM ni, dan juga jiran-jiran semualah. Okey, dan juga kiriman seterusnya daripada Dijah Auni. Okey, dari Taman Merdeka Batu Berendam, nak lagu Nasir Wahab untuk pilihan pagi ni. Katanya untuk hiburan diri sendiri dan juga buat hiburan semua pendengar Melaka FM, terutamanya buat adik-adik tersayang Abdul Galib yang berada di Paguh Jaya, Nor Azizah yang berada di Bandar Muar, dan juga adik bongsu Rosita yang berada di Kuala Lumpur, dengan ucapan buat semua, semoga semuanya sihat-sihat saja endaknya. Sayang kamu semua. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan kiriman daripada sayap-sayap Melaka FM. Semoga terhibur dan apapun sentiasa tersenyum, sentiasa berbahagia. Di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan 11.40 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika dan waktu ini. Okey, dan jangan lupa untuk ikuti temu bual Coconut Shade dulu ke 1.30 minit tengah hari nanti mengenai advokasi jenayah kewangan dan juga peranan NFCC bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil, iaitu ketua pengarah NFCC hari ini 1.30 minit tengah hari nanti. Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman daripada sayap-sayap Melaka FM menerusi segmen Laguku Untukmu hari ini. Okey, kita nak teruskan lagi kiriman yang seterusnya, kiriman daripada Abang Samsuri Sati. Terima kasih juga buat Abang Samsuri Sati kita kan sentiasa mendengarkan menerusi di TikTok Melaka FM dan juga membuka siaran kami sentiasa dari pagi hinggalah 12 tengah malam. Katanya salam ceria selalu buat SS dan juga kru Melaka FM. Tak lupa juga kepada semua sayap-sayap Melaka FM yang sentiasa mengikuti siaran Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada, teruskan sokongan anda. Melaka FM sayang korang tau. Ini bukan SS yang cakap tapi Abang Samsuri kita, terima kasih juga katanya nak lagu Kasih Tak Terhura. Baik, kejap lagi SS kongsikan Baik, seterusnya kiriman daripada Mak Jah. Mak Jah masih lagi di Kelantan ni. Wah, berkunjung ke rumah nak katanya kan. Nak lagu ku untukmu hari ni. Mak Jah nak lagu Ada Gajah di Balik Batu. Okay, kejap lagi SS kongsikan Dan juga tak lupa dengan ucapan buat Pak Tua, Ayanda Haji Kadir, Mak Usu Kak Nani, Kak Ram, Kak Bib, Wan Cak Cak Ba, Cik Mah Melimau, Abang Zaid Pantun, Mak Long, Kak Mariah di Singapura dengan ucapan Mak Jah sayang semuanya. Bye. Selamat bercuti lah Mak Jah seminggu dekat sana, dekat Kelantan. Tak apalah, kita doakan selamat balik. Okey, baik, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan di Melaka FM untuk segmen Laguku Untukmu.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Masih lagi berteman ke SS untuk segmen lagu ku untuk 11.52 minit pagi, menghampiri tengah hari. Dan nak kongsikan lagi lagu-lagu permintaan kiriman daripada Zainal Majid, Parit Cawan Serkam katanya. SS, untuk segmen laguku untukmu, okay, nak minta lagu Soldier of Fortune untuk ditujukan kepada semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur dan sihat semuanya. Amin. Dan juga SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman yang seterusnya. Okay, kejap saja lagi. Terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

Personis Pulau 2 Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih juga rakan-rakan muzik di TikTok Melaka FM ketika dan waktu ini menemani SS dari jam 10 pagi tadi Apa-apa, terima kasih juga buat anda terus dengarkan Melaka FM dan juga selamat bertugas apa saja tugasan yang anda lakukan hari ini pagi ni, semoga dipermudahkan. Walaupun kita berbeza tugas tapi kita tetap satu matlamat, walaupun kita ni berada di bidang yang berbeza kan, matlamat kita tetap sama, iaitu memberikan yang terbaik, menyelesaikan masalah dan juga membawa impak positif lah kepada orang sekeliling kita. Dan lagi sekali saya ucapkan selamat bertugas okay, buat anda walaupun walaupun kaum hawa yang berada dekat rumah tu memasak pun, itu walaupun berbeza tugas, satu matlamat iaitu ingin memberikan yang terbaik buat keluarga. Terima kasih. Anda juga tanyalah pada diri sendiri. Baik, SS nak kongsikan daripada J. Dia ada pantun katanya, tengok wayang bersama kawan, habis wayang dia makan nasi. Terima kasih untuk lagu dimainkan. Ada lapang karang nak minta lagi. Terima kasih J. Tapi tak bolehlah hari ini kan, tak bolehlah segmen ni, kena tunggu esok pula. Kita bagi peluang pada sahabat-sahabat kita. Dan anda SS tutuplah untuk permintaan lagu di mana SS akan kongsikan dan siarkan lagu-lagu permintaan yang telah pun dihantarkan melalui kiriman bilik hijau kita 010-806-1023. Terus berhibur di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Bila

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda pastinya sedang sibuk memasak dan sebagainya, nak ambil adik-adik kita daripada sekolah. Hati-hati dalam perjalanan, apa-apa pantau anak-anak kita yang masih kecil tu kan, nak pimpinlah tangan mereka. Baik, SS nak kongsikan lagi lagu seterusnya ini. Kiriman daripada Mak Nap. Okey, katanya Mak Nap nak dengar lagu untuk segmen Lagu Untukmu, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Okey, hati dah tenang dah SS. Dapat jumpa adik yang tak sihat. Alhamdulillah, Allahumma amin kan. Maklumlah, kita bila dengar khabar berita daripada adik-beradik kita kan, diuji dengan kesihatan, siapa yang tak risau kan. Tapi alhamdulillah, dapat jumpa tu hati tenang sedikit lah kan. SS doakan semoga cepat sembuh hendaknya. Baik, seterusnya nak kongsikan lagi kiriman daripada Faizal dari Melimau. Katanya, salam hari Isnin buat semua pendengar setia Melaka FM. Nak lagu SS, Kau Lupa Janji. Okey, dengan ucapan semoga hari ini diberikan kesihatan yang baik, fikiran yang tenang, dan juga semoga terus bersemangat untuk meneruskan apa saja aktiviti buat anda semua. Salam saya Melaka FM. Terima kasih buat Faizal dari Melimau. Okey, kita nak dengarkan lagi lagu-lagu permintaan kiriman daripada saya Melaka FM. Terus berhibur, terus tersenyum. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

daripada Visa dalam gerimis khas untuk anda pendengar setia Melaka FM. Itu adalah lagu permintaan kiriman daripada Syarul yang berada di Tampin. Katanya salam buat rakan-rakan dan juga keluarga yang sedang mendengar ketika dan waktu ini. Hari ini hari Isnin, mulakan dengan semangat yang baru, dan kalau mandu tu pandu dengan cermat, jangan dengan cermat, jangan tergesa-gesa. Itu dia, terima kasih kiriman daripada Syarul dari Tampin. Dan untuk permintaan yang seterusnya ini, SS nak kongsikan kiriman daripada Nabila di Durian Tunggal. Salam sayang SS buat semua pendengar setia Melaka FM. Semoga hari ini dipenuhi senyuman dan juga perkara-perkara yang menggembirakan. Jaga kesihatan, jaga diri dan terus bersama Melaka FM. Nak lagu cuita. Baik, kejap lagi SS keudarakan Dan juga seterusnya permintaan kiriman lagu, laguku untukmu daripada Razak, okay, orang Sungai Sungai Baru. Salam buat semua pendengar setia Melaka FM. Apa saja kita lakukan hari ini, okay, buat sebaik mungkin. Jangan lupa hargai masa bersama dengan keluarga. SS belanja lagu Sejarah Cintaku, okay? Sejarah Cintaku ke tajuknya, betul, Sejarah Cintaku. Baik, kejap lagi SS akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Dan yang mana selamat menjamu selera yang makan tengah hari waktu ni kan. Apapun dipermudahkan segala urusan. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Tiada

Daripada usap sejarah cinta keuhas untuk anda pendengar setia Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka 12.42 minit tengah hari. Selamat tengah hari ada yang sedang sibuk mencari kedai makan ketika dapat waktu ini. Apapun pilihlah yang terbaik, ya sebaik-baiknya, okey. Baik, Jabatan Pendaftaran Negara ingin SS kongsikanlah menasihatkan orang awam supaya berwaspada terhadap email palsu yang mendakwa berkaitan urusan penggantian MyCard format baru . Dan untuk makluman, di mana email berkenaan bukan dikeluarkan oleh JPN. Jadi apapun, jangan klik sebarang pautan, jangan muat turun lampiran dan juga jangan berikan maklumat peribadi ataupun maklumat sulit. Jadi orang awam dinasihatkan supaya sentiasa menyemak alamat email pengirim dan domain sebelum mengambil sebarang tindakan. Apapun, semak dulu, sahkan, jangan terpedaya, dan sebarang maklumat berkaitan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara ni hendaklah dirujuk melalui saluran rasmi JPN sahaja. Baiklah, untuk yang terakhir segmen Laguku Untukmu, okey, SS nak kongsikan lagu yang terakhir. Okey, tiada rahsia antara kita itu adalah lagu penutup untuk hari ini, untuk segmen Laguku Untukmu, kiriman yang terakhir kiriman daripada Zulkifli di Teluk Mas. Katanya, salam buat semua pendengar setia Melaka FM, terus ceria dan dengarkan terus Melaka FM. Mana lagi Melaka FM lah kan. Baik, lagu ini sebagai lagu penutup. Jadi terima kasih yang menghantarkan kiriman anda. Okey, terus bersama dengan kami di Melaka FM, pelbagai info. Kejap lagi SS kongsikan info solat seluruh negeri Melaka.

Media sosial terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia iaitu la ilaha illallah, maksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis 3116 dan hadis sahih. Pengajaran daripada hadis menunjukkan bahawa kalimah la ilaha illallah iaitu tiada Tuhan melainkan Allah merupakan kunci utama untuk syurga kerana ia merupakan asas akidah dan bukti keimanan seseorang. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa maksud akhir kalam bukanlah semata-mata secara lisan fizikal, tetapi kalam terakhir yang keluar dari kesedaran hati dan lidah serta diucapkan dengan iman yang benar, bukan secara kebetulan ataupun tanpa sedar. Jadi dengan sebab itu kalimah la ilaha illallah ni, kalau orang hidup dengan berpaksikan kalimah la ilaha illallah, dia akan secara tidak disedari bahawa di akhir kalam dia itulah kalimah yang akan diucapkan. Dia tak boleh kita kalimah ni dia datang secara spontan tanpa ada penghayatan dalam kehidupan. Dan menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, hanya orang yang hidupnya di atas binaan tauhid dan amal soleh yang akan diberi taufik oleh Allah untuk menyebut kalimah ini di akhir hayatnya. Maka pengakhiran dengan kalimah ini adalah tanda husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik dan petanda besar daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah untuk mentalkinkan, iaitu membisikkan kepada orang yang nazak dengan kalimah tauhid ini, perlu dilakukan dengan cara hikmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini adalah merupakan sunnah dan kita dianjurkan kalau orang nak meninggal dunia, kita membisikkan dan mengajarkan kalimah ini, memandu dia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang biasa dengan zikrullah ketika hidup lebih mudah untuk mengucapkan ketika menghadapi sakaratul maut. Hadis ini memberikan harapan besar kepada orang beriman. Jika akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, maka syurga adalah balasan yang akan diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kepentingan untuk kita membanyakkan zikir, terutamanya zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka. Baik saudara, kejap lagi sama-sama kita ikuti temu bual Coconut Shade dulu mengenai advokasi jenayah kewangan dan peranan NFCC bersama dengan yang berbahagia Datuk Sri Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil, Ketua Pengarah NFCC, sebentar saja nanti. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Kami sentiasa menemani perjalanan hidup

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi dalam segmen Coconut Shake dulu bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Syamsun Bahrain bin Muhammad Jamil, Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Jabatan Perdana Menteri. Dan mungkin kita boleh, Datuk boleh kongsikan bersama dengan pendengar Siti Melaka FM peranan utama NFCC ni dan bagaimana agaknya NFCC ni sendiri melengkapkan peranan agensi penguat kuasa kesan lain dalam usaha membanteras jenayah kewangan di negara kita ini khususnya.
2: Okey, seperti yang saya maklumkan tadi kan, ya, kita punya fungsi itu secara umumnya ada tiga di Baik. Bawah akta tu. Uh-huh. Contohnya kalau fungsi pertama tu kan, kita melaksanakan operasi bersepadu ni. Uh-huh. Kita menjelaskan, katalah ada satu kira operasi berkaitan dengan pelaburan haram.
1: Yeah.
2: So teras agensi yang melaksanakan adalah polis. Sebab kuasa untuk menyiasat kes-kes penipuan tu semua tu diberi kepada polis. Jadi kita menyelaraskan supaya tindakan tu bukan saja dilaksanakan oleh polis, tetapi kita libatkan juga mungkin daripada apa tu, income tax,
1: yeah,
2: daripada custom, SPRM dalam operasi yang kira. Sebab sekarang ni sebagaimana yang kita pun sedia maklum, kerajaan tak mahu kira agensi penguasa tu bertindak bersendirian dalam menangani isu-isu jenayah ni kan. Sebab itu bila kita buat secara berkumpulan, maknanya kita sekarang ni tidak work in silo. Jadi kita punya usaha tu lebih kira betul tersusun, dan dalam masa yang sama juga kita mungkin dapat kira memecah rantaian jenayah tersebut. Dan yang keduanya, kalau katalah macam kira kita menguruskan kira data tu, kita kira dalam proses untuk menambah baik lagi kira database yang ada tu. Maknanya kira sekarang ni kalau katalah kita ada dalam 22 agensi yang kira kita dapatkan data tu, kita akan tambah dari semasa ke semasa supaya kira pegawai-pegawai penyiasat daripada agensi penguasa ni dapat ke maklumat yang tepat dan juga cepat daripada NFCC bagi mereka nak melaksanakan tugasan mereka lah kan. Dan peranan kita yang untuk kira NSRC, walaupun kira telah diambil alih oleh kira KDN dan juga polis dari segi pengurusannya, tetapi usaha apa tu, pencegahan tu masih kira dilakukan oleh kira NFCC dengan dibantu oleh lain-lain agensi yang bersamalah. Maknanya dalam erti kata lain, kalau katalah ada kira program-program yang boleh buka roruai, so kita akan kira terlibat samalah untuk menyedarkan kira masyarakat tentang pentingnya mengambil tindakan pantas dalam masa kira kurang daripada sejam tu. Sebab mangsa penipuan ni kena keringat ya. Sekarang ni kira skamer ni mereka bertindak terlampau pantas kan. Kadang tu tak sampai setengah jam pun kira duit yang kira ditipu tu telah bergerak sampai ke 5 akaun. Sebab itu yang pentingnya, apa saja yang apa tu tindakan tu, mereka yang kira menjadi mangsa tu kena telefon talian 997 tu secepat mungkin. Sebab talian 997 sekarang ni telah beroperasi 24 jam. Maknanya kira setiap hari. Dan juga kira apa tu, penerima di pusat panggilan tu adalah merupakan pegawai polis sendiri. Jadi kita nak memudahkan masyarakat. Sekarang ni kalau dulu mereka membuat laporan kepada talian 997 tu, selepas tu mereka kena pergi ke balai polis berhampiran untuk buat report berasingan. Tetapi sekarang ni kita punya panggilan tu dah dianggap kita membuat laporan. Tetapi kita kena sediakanlah kira butir-butir yang apa tu tepat lah, ataupun butir lanjut berkaitan dengan bila kita kena tipu dan siapa, berapa banyak nombor akaun lah. Maksudnya butir-butir itu kena sediakan supaya tindakan pantas dapat diambil oleh pihak polis di apa tu pusat panggilan tu. Maknanya dalam kata lain, kalau katalah kita call tu, maknanya kira kita akan hubung dengan kira pihak bank secara direct. ada talian yang kita khususkan, maknanya akaun yang terlibat tu akan dibekukan serta-merta. Sebab itu tindakan pantas tu kena dilakukan oleh mangsa-mangsa agar kira duit yang kira kita kena tipu tu dapat dipegang di bank lah. Sebab kalau dari segi apa tu, wujudnya NSSC pada 2022 Oktober tu kan, sampai sekarang ni, kalau pada peringkat awal dulu memang kira apa tu, kebarangkalian untuk kita mendapatkan balik duit kita tu agak tipis lah. Kalau dulu tu antara 10-20% je. Tapi baru-baru ni bila saya menghadiri mesyuarat pengurusan tertinggi NSRC dulu, dimaklumkan hampir 55% dah kira apa tu, dia punya percentage untuk kira mangsa-mangsa mendapatkan balik duit mereka yang telah ditipu lah. Tapi macam saya katalah, yang penting tu tindakan kita tu dalam masa sejam awal tu. Itu memainkan peranan bagi kita boleh mendapatkan semula kira wang-wang kita yang telah ditipu itulah.
1: Baik. Kalau berlakulah kes penipuan seperti yang Datuk Sri katakan tadi, buat laporan dulu 997. Jangan panik Datuk eh. Jangan panik. Kadang kita bukan apa, panik.
2: Sebab scammer ni dia akan mewujudkan rasa

0: punya pegawai pun akan terlibat. Dia bergantung kepada kesalahan-kesalahan yang kita nak beri fokus pada satu-satu masa tu. Tetapi sekarang pun di bawah saya punya jawatankuasa eksekutif, saya ada 24 agensi yang bernaung di bawah saya. Maknanya kalau kita mengadakan apa-apa operasi itu, kita melihat kepada bentuk kesalahan utama yang kita nak laksanakan tu. So penerajunya adalah agensi yang berkaitan lah. Tetapi lain-lain agensi akan membantulah. Selalunya dalam 5 ke 6 agensi kita akan laksanakan secara bersama lah. Jadi yang pentingnya yang akan mengkoordinasikan adalah KNFCC lah. Sebab itu bila saya ada jawatankuasa eksekutif yang merangkumi 24 agensi teras penguatkuasaan ni, di dalamnya memudahkan kita nak melaksanakan apa saja aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan operasi bersepadu tersebut.
1: Baik, mungkin untuk yang terakhir lah Datuk Seri, sebelum kita mengakhiri temubual ni, mungkin ada pesanan lah ataupun seruan untuk masyarakat dekat luar sana sentiasa berhati-hati dengan anasir-anasir jenayah kewangan. Seperti yang Datuk Seri ada sebutkan tadi, kadang pasal orang kata ikan pun kena tipu. Mungkin Datuk ada pesanan untuk mereka di luar sana.
0: Tak, saya ada dua apa tu yang pesanan saya. Yang pentingnya kalau siapa-siapa lah, tak kira lah kita sendiri ke ataupun saudara mara, orang yang terdekat dengan kita, kalau menjadi mangsa, ambil tindakan pantas tu kepada kena apa tu hubungi lapa, 997 baik. Tu pada bila masa, sebab macam saya katalah, kira pegawai polis yang kira berada di pusat panggilan tu bekerja 24 jam. Pertama, yang keduanya jangan mudah percaya. Satunya bila ada telefon kata penguatkuasa ke nak mintakan butir-butir detail kita, account bank ke, jangan beri. Sebab kalau pengalaman saya, sebab saya dulu pegawai SPM kan, kita kalau kita nak minta orang kira datang ke pejabat tu, kita akan beritahu datang ke pejabat SPM sekian-sekian tempat pukul berapa, itu je. Kita tak akan minta detail dia bank account ke ataupun IC number ke semua detail, kan? Itu sebenarnya kira memerangkap kita lah. Kalau kita memberi account ataupun kita share pin number ke password ke semua, kalau katalah menerima panggilan-panggilan yang mencurigakan tu, satunya ambil pendekatan JL lah. Jangan layan.
1: Jangan layan.
0: Kalau kita layan, kita kemungkinan akan terkena lah.
1: Sebab
0: profesional pun kena, kan? Bukan maknanya kira orang-orang biasa je, kan? Jadi sebab itu, apa pun kira saranan saya, kalau kita terima panggilan ke ataupun apa-apa mesej yang mencurigakan, jangan sekali-sekali kita layan. Once kita layan, kebarangkalian untuk kita menjadi bangsa tu amat besar lah.
1: Jangan layan.
0: Kalau apa-apa pun kira dapatkan kira pengesahan daripada autoriti yang sebenar lah.
1: Baik. Terima kasih Datuk Seri. Itu dia. Sebab itulah apa-apa pun kita jangan panik. Bila kita tak panik, kita boleh buat JL. Jangan layan. Terima kasih Datuk. Iaitu bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil, Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Jabatan Perdana Menteri. Dan juga apapun jenayah kewangan ni sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa saja. Jadi jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu indah lah untuk menjadi kenyataan. Kadang kita fikir secara logik, kan? Jangan sesekali kita berkongsi juga maklumat perbankan ataupun kod keselamatan, dan juga sentiasa semak sebelum membuat sebarang transaksi. Baik, nampak je dah sampai ke penghujung waktu SS Bersiaran untuk hari ini, menerusi untuk pagi ini, 10 pagi hinggalah 2 petang. Dan selepas ini bertemankan sahabat SS bersama dengan DJ Ain akan menemani anda untuk 2 jam yang untuk 4 jam yang berikutnya. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut akan bayang-bayang sendiri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut akan bayang-bayang sendiri.
2: Bermaksud, takut kerana perbuatan buruk sendiri.
1: Contoh ayat.
2: Kerana tidak lagi berdaya untuk menyembunyikan rasa takut akan bayang-bayang sendiri, akhirnya dia mengaku bersalah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terbaik.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat petang. Mampir pukul 2.15 petang ketika ini. Anda bertemankan Ain. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti edisi 7 September 2026. Bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okay, terima kasih rakan Astika Sain dan DJ SS Sofia Sofi nombor 1 yang telah pun bersama dengan anda tadi daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang. Dan pastinya terima kasih saya nak ucapkan kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni. Terima kasih. Macam mana hari ni, okey ke semuanya? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang okey, yang sihat, okey. Dan apapun untuk anda yang tengah memandu juga, berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Dan juga pastinya untuk anda dengarkan yang tengah kerjalah sama-sama dengarkan Melaka FM ni, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin, okay? Dan apapun untuk jam ini, kita nak fly dalam zone music tanpa henti. Ya, pastinya Aina susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda. Dan jam berikutnya di siaran radio kita ni, macam biasalah setiap hari Senin kita ada ceteka-ceteki.

Pastinya pukul 3 petang nanti kita ada segmen cerita-cerita. Jadi kalau anda nak kongsikan teka-teki anda, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 dan juga boleh hubungi Ain lah di talian 06-282-44-7706 284-3377. Sama-sama kita mengasah minda. Tapi hari ini kita nak teka-teki yang baru sajalah, yang mana minggu lepas punya ke, dua bulan lepas punya ke, kita simpan dulu. Yang pentingnya hari ini kita nak berteka-teki, hari ini juga kita nak dapatkan jawapan kepada teka-teki itu, okay? Dan pastinya untuk pukul 3 ni juga, jangan lupa dekat TikTok Live Melaki FM kita ada podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Izzat selaku host kita, dan pastinya bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Nor Aniza Idris, okay? Jadi apapun untuk anda, boleh terus saja nanti pukul 3 tengok dekat live TikTok Melaki FM, kita tapping-tapping kasih padu untuk podcast Kasak Kaula, okay? Jadi apapun, memandangkan hari ini kita akan bersama dengan Kak Ani untuk podcast kejap lagi, let's go, kita mulakan Zone Music kita dengan sebuah lagu daripada Nor Aniza Idris, Dikir Puteri, khas untuk anda.

FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersediakan. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Tepat pukul 3.07 minit petang ketika ini. Anda kembali lagi bertemankan saya dekat sini sehingga pukul 6 petang nanti. Edisi 7 September 2026. Terima kasih mendengarkan kami walau di mana saja anda berada. Pastinya kalau anda berada di negeri Melaka, pastinya kan. Dan juga di negeri sempadan Melaka, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi kami. Dan juga anda yang berada di luar negeri Melaka boleh dengarkan kami menerusi aplikasi dalam talian, iaitu di RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, apa pun di jam ini, seperti biasa setiap hari Isnin kita ada segmen Ceteka Ceteki. Hey, hey.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa

0: Nur, dalam banyak-banyak serangga, serangga apakah yang paling laju? Masih lagi belum kita ketahui jawapannya, eh? Dan pastinya untuk teka-teki Kak Nur ni, Aina baru saja terima dekat WhatsApp Melaka FM ni, rakan dari negara seberang kita. Katanya kalau kenderaan pula dalam banyak serangga, serangga apakah yang paling laju? Katanya langau. Ya ke tidak jawapannya? Kita kena tunggulah jawapan daripada Kak Nur kita, okey? Dan juga teka-teki daripada Cik Osman kita ni tadi dari Sungai Putat, dalam banyak-banyak kenderaan, kenderaan apa yang tak perlu risau kalau minyak habis tengah jalan? Tadi Abang Zed dah kata lori tangki minyak sebab sentiasa ada minyak di belakangnya. Ha kan? Dan juga jawapan daripada rakan dari negara seberang kita ni juga, katanya boleh jadi kenderaan yang ditarik ataupun ditundalah oleh tow truck. Okey, dan ada juga yang kongsikan ni, boleh jadi juga kereta sorong, basikal, kereta kuda, kereta lembu, semuanya lah mana pakai minyak kan. Tapi kalau teka-teki Cik Osman ni, katanya kenderaan tu pakai minyak. Jadi betul ke tidak jawapan ni, kita kena sama-sama tunggulah Cik Osman kita ni kan. Jadi apapun untuk anda, terima kasih banyak tau yang dah buat berkongsi teka-teki dan juga menjawab teka-teki bersama dengan Ain Petani. Apapun untuk teka-teki daripada Kak Nur dan juga Cik Osman ni, insyaAllah kita akan jawab dan nantikan jawapannya pada minggu hadapan setiap hari Isnin pukul 3 petang. Jadi pastinya untuk cerita-cerita ni kita nak santai-santai je kan. Jadi kalau anda nak bagi teka-teki ataupun nak menjawab teka-teki, jangan lupa dengarkan Melaka FM setiap hari Isnin pukul 3 petang, eh. Sekali lagi saya bacakan teka-teki yang masih lagi belum mendapat jawapan daripada Kak Nur dalam banyak-banyak serangga, serangga apakah yang paling laju? Dan juga teka-teki daripada Cik Osman, dalam banyak-banyak kenderaan, kenderaan apa yang tak perlu risau kalau minyak habis tengah jalan? Dan benda apa yang paling laju sekali dari Melaka nak pergi England satu saat je? Ada yang jawab peta tadi kan? Jadi kita akan menantikan jawapan ini insyaAllah pada minggu hadapan. Dan kita jumpa lagi insyaAllah untuk cerita-cerita untuk Isnin nantilah, okay? Dan apapun, Ain akan terus temani anda sampai pukul 6 petang nanti. Jangan ke mana-mana, okay?
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni

Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 4.11 minit petang ketika ini. Kita dah masuk ke jam yang baru dan anda masih lagi bertemankan Ain lah. Edisi hari ini 7 September 2026 sehingga pukul 6 petang nanti, okey? Apapun di jam ini, Ain nak kongsikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang seketika nanti tepat pukul 4.18 minit petang dan juga di jam ini sekitar pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM dan juga pastinya di jam ini juga kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Mindar untuk siri yang pertama bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan pada hari ini, Jiran dari Syurga bahagian yang pertama. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur, okay? Jadi untuk anda juga yang tengah memandu, hati-hati memandu, sentiasa fokus, yang mana tengah bekerja, happy working, sekejap lagi nak balik dah kan. Apapun, sentiasa lakukan tugasan anda dengan sebaik mungkin. Let's go, kita layan sebuah lagu nasyid daripada Hafiz Hamidun, Rampai Selawat Khas untuk anda.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini, diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
1: Sekarang 4.18 minit petang, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: semuanya memerlukan kepada duit. Bila menyebut tentang duit, dengan duit kita boleh beli dan mendapatkan berbagai-bagai benda pada pemikiran kita. Tapi tak semua dengan duit kita boleh beli. Cuba kita renung. Dengan duit kita boleh membeli rumah yang besar. Tetapi rumah boleh kita beli, kebahagiaan kita tak boleh beli. Kita kena renung-renungkan lah. Berapa ramai orang yang rumahnya besar tapi tak bahagia. Duit boleh membeli maknanya katil. Kita katil ni tujuannya untuk apa? Untuk tidur. Kita boleh beli katil yang mewah, katil yang besar kan. Tetapi dengan duit kita tidak boleh membeli lena. Sebab lena ni tu pemberian Allah. Mana lena ni mengantuk ni satu nikmat. Kalau di dalam Islam, dalam peperangan, kalau sekiranya diberikan mengantuk, itu satu nikmat. Sebabnya dalam peperangan Badar, kalau kita lihat sebelum daripada berlakunya perang Badar, pada siangnya perang, malam tu semua umat Islam yang pergi berperang tu, 313 orang tu, Allah Ta'ala tidurkan dia. Sebab besok nak perang sungguh, nak lawan 1000 orang. Jadi Allah Ta'ala bagi rehat. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kemewahan kita boleh beli semua, tetapi ada yang kita tak boleh beli. Dengan duit kita boleh beli jam, tetapi dengan duit kita tak boleh beli masa. Sebab masa ni disebut dalam pepatah, sah kasayfi. Mana masa ni macam pedang. Kalau kita tak potong ni, dia potong kita. Sebahagiannya mengatakan bahawa masa tu macam emas. Maknanya kalau kita tak merebut masa ni, maka sesuatu yang berharga tu akan hilang. Dan sehingga Allah Ta'ala nak menyebut tentang pentingnya masa ni, Allah Ta'ala bawa satu surah dalam Quran, surah Al-Asr, demi masa. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa masa ni adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan. Kalau orang tak menilai masa, dia akan rugi. Kita kena ingat, bila kita ada duit, tidak semua boleh kita beli dengan nilai ringgit.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin. Apa khabar semua orang-orang Melaka, terutamanya pendengar setia di Radio Melaka FM? Alhamdulillah. Hari ini Ustaz nak kongsikan satu tajuk yang ramai masyarakat kita hadapi, iaitu berkenaan dengan jiran. Ada orang kata jiran dari syurga, ada orang pula kata jiran dari neraka. Allahu akbar. So hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang hidup hari ini berjiran, ada banyak perkara, tips, panduan yang Ustaz nak sharekan. Semoga kehidupan kita sentiasa harmoni. Maklumlah, manusia ni dia ada 1,100 ragam dan macam. Ada macam-macam perangai, ada macam-macam tingkatan.

kan. Bagi yang dah lama duduk tu, janganlah segan dan malu perkenalkan diri. Dan bagi yang baru sampai tu, jangan pula menyombong diri kan. Sebab itu sesi takaruf ni penting, supaya kita kenal siapa jiran kita dan kita tahu hari ni latar belakang tak banyak sedikit berkenaan dengan jiran kita. Kenapa? Sebab apa-apa yang berlaku sekiranya, ha, kita tak nak doakan, sekiranya berlaku perkara yang tak diingini, antara orang pertama yang kita minta tolong adalah jiran kita. Betul tak betul? Ha, kan? Itu yang pertama.

0: Yang kedua, bina ukhuwah. Bukan sekadar kita kenal, bukan sekadar kita tahu sedikit latar belakang dia, tapi kita cuba bina ukhuwah yang baik. Sebab apa? Bila ukhuwah itu hari ini dapat dijaga dengan baik, maka saya kena percaya ada wujud satu benda yang kita nak, iaitu kesefahaman. Sebab bila hidup berjiran ni, banyak benda kena faham. Kan? Yang menyebabkan jadi konflik tu sebab tak faham lah. Yang menyebabkan hari ni pentingkan diri sendiri. Dan yang lebih kita takut hari ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, dia buat hari ni kepala dia je. Maknanya dia rasa betul, orang lain tak betul. Ini kita tak nak. Dan akhir sekali, kena berlapang dada. Apa maksud ustaz? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat jiran yang bagus, tapi kadang-kadang kita dapat jiran yang menguji kesabaran kita. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kena berlapang dada, banyakkan berdoa agar insya-Allah kita dapat jiran yang baik-baik dan kehidupan kita pun akan jadi yang terbaik. Esok ustaz akan sambung beberapa tip yang bagus untuk kita hidup dalam kehidupan berjiran ini agar kehidupan kita sentiasa tenang dan bahagia. Jumpa kembali Ustaz Fadhil Amin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Amin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Dasar peluang sama-sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabai sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri Luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 Menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang. Dah pun masuk ke jam yang baru, 5.14 minit petang ketika ini. Anda kembali lagi berteman Kenain untuk jam yang terakhir ini, edisi 7 September 2026. Okey, apapun, terima kasih kepada pendengar Melaka FM tak kira di mana saja anda berada. Kalau di negeri Melaka, pastinya anda boleh dengarkan kami menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang berada di luar negeri Melaka, pastinya anda boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Boleh muat turun sahaja secara percuma dekat Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, petang-petang ni biasanya jalan dah mula sibuk sebabnya ramai yang dah on the way balik kerja. Jadi apapun untuk anda yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda, sentiasa fokus. Apapun, semoga selamat sampailah ke rumah masing-masing ataupun ke mana sajalah destinasi yang anda nak tuju pada petang ini. Okey, dan apapun, kejap lagi 5.30 petang kita ada dimensi 60-70.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Selamat petang semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi berteman kanan dekat sini. Dah pun 5.30 minit petang. Jadi, let's go. Kita nak bersama terus dalam Dimensi 60-70.

Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

berita panas, terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar, jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

Yang dimensi 60-70 baru saja berlalu nyanyian Salim Ai, Pujaan Hatiku. Bernyanyi pujaan ramai ni era 60-an dan juga 70-an yang sering mendendangkan lagu-lagu di radio Malaysia. Dan sehingga hari ini masih lagi subur di hati kita semua. Tak ada yang lama, maka tak adalah yang baru kan. Okey, apa pun waktu sekarang ini 5.44 minit petang, anda masih lagi bertemankan Ain dan pastinya Ain nak teruskan lagi segmen Dimensi 60-70.

Ya, kita ada permintaan lagu daripada Mak Jah. Mak Jah sekarang ni tengah dengarkan Melaka FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sebab apa Mak Jah sekarang ni ada dekat Kelantan? Haha, lama dekat Kelantan tu Mak Jah. Orang Melaka dah rindu dah ni eh. Okey, apa pun permintaan lagu Mak Jah petang ni. Katanya nak dengarkan lagu Panduan Kasih nyanyian E. Ramli. Lagu ni ditujukan kepada Pak Tua, Kak Niki dekat Malim, Abang Zed Pantun, Kak Nur Kamariah dekat Kota Singapura, Popo dekat Bengkalis, Indonesia. Tak dilupakan jugalah Mak Itun, Amar dekat Kota Belud, Sabah, Kak Zura Juju, Kak Ram, Kak Bid, Kak Nani, Abang JJ dekat Gemas dan semulah yang mendengarkan Melaka FM. Aku kirim rindu di angin lalu. Itu dia Mak Jah kita eh. Terima kasih Mak Jah. Dan pastinya kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Muksu Raja alias. Katanya nak dengarkan lagu Di Manakah Bahagia nyanyian Fatimah M. Amin. Lagu ni ditujukan kepada Ramli bertamhulu, Ayahanda Haji Kadir dan juga Bonda Wan Cak Cak Ba, Haji Zainab dekat Alur Gajah, Mak Ayah dekat Simpang Kerayung Jasin, Kak Nani, Kak Ram Lubuk Cina, Mama Numi, Kak Bit dan tak lupa juga lah untuk Mak Jah, Mak Lung Mahawa dan juga untuk semua otai-otai Melaka FM. Baik, pastinya selepas ini saya akan stream lagu-lagu permintaan anda. Dan pastinya sebelum tu saya nak belanja dulu ni Mak Yah. Permintaan Mak Yah ni katanya suruh belanja apa saja lagu yang ada. Ini dia, saya belanja lagu nyanyian Jamie Zan Hari Ini dan Semalam hanya untuk anda.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut akan bayang-bayang sendiri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut akan bayang-bayang sendiri.
2: Bermaksud, takut kerana perbuatan buruk sendiri.
1: Contoh ayat.
2: Kerana tidak lagi berdaya untuk menyembunyikan rasa takut akan bayang-bayang sendiri, akhirnya dia mengaku bersalah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam berpada dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 7 September 2026, hari Isnin, bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio 21 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazilana Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Relax MFM, 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam Lia akan temankan anda, dan jam ini kita masih lagi dalam segmen Dimensi 60-70. Kita layan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Dan malam nanti pula kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Okey, kita ada peminta lagu daripada Kak Intan. Katanya minta lagu Seni Sahuri, Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1976. Dan juga Jalak Lintin dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak minta lagu daripada M. Bakri, Manis Manja. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Setia Radio Melaka FM. Okey, kita akan layan dua lagu ini. Yang ini kita layan dulu daripada DJ Dave, Pertemuan Mesra Melaka FM.

6.22 minit petang ketika ini. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Ya, temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini, 7 September 2026 hari Isnin, bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ramai yang dalam perjalanan balik ke rumah tu kan, hati-hati ketika memandu. Apapun kena sentiasa fokus dalam perjalanan. Maklumlah bila balik kerja tu kadang-kadang fikiran melayang kan. Fikirkan kerja, fikirkan hal rumah. Tapi apapun yang penting kena fokus sentiasa dalam perjalanan. Dah sampai rumah nanti barulah boleh sambung fikir tu ya. Saudara, satu saat kecuaian di jalan raya boleh membawa kesan yang kekal seumur hidup. Jadi jangan kerana tergesa-gesa, leka menggunakan telefon, memandu melebihi had laju atau mengabaikan peraturan, nyawa sendiri dan orang lain menjadi taruhan. Jadi ingatlah bahawa setiap keputusan memberikan kesan kepada keselamatan semua pengguna jalan raya. Fokus ketika memandu, patuhi had laju, pakai topi keledar, pakai tali pinggang keledar, juga jaga jarak keselamatan dan sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling. Okay, sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati bertajuk Rasulullah SAW, Utusan Agung Rahmat Seluruh Alam, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta. Juga disampaikan info tersolat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.15 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan agung rahmat seluruh alam. Kita ikuti bersama.
1: Ya hadirin hadirat, kerana itu, ini purnama kali ini istimewa. Kerana dia bukan purnama bulan-bulan yang lain. Tapi bulan yang memang secara sejarah banyak ahli-ahli hadis mengatakan diputerakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sirajan munira, sebagai cahaya yang menerangi. Allah tak sebut dia. Kerana dalam perbezaan bahasa Arab, dia juga cahaya, sirat juga cahaya, munira, nur cahaya. Kenapa Allah SWT tidak sebutkan Nabi sebagai dia? Karena dia itu cahaya, tetapi dia ada rasa panasnya, terik dia. Tapi kalau nur, dia cahaya menerangi tapi dia sejuk. Karena itu kalau matahari dipanggil dia usyamas, cahaya matahari. Tapi kalau bulan purnama tak dipanggil dia ul-qamar, dipanggil nurul qamar. Semua orang suka duduk berteduh di bawah sinaran rembulan. Tak ada orang suka berjemur bawah teriknya mentari siang hari. Apalagi di tanah Arab, tak ada orang suka. Allah Subhanahu Wa Taala begitu indahnya mensifati baginda Nabi bukan dengan dia, tapi dengan nur, dengan cahaya. Kerana cahaya baginda Nabi menerangi tapi memberikan kesejukan dan kedamaian. Sesuai dengan firman Allah juga, Allah beritahu, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah aku utus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan rahmat untuk semesta alam. Begitu memusuhi Nabi, begitu mencela, mengejek Nabi SAW sampai kepada had yang melampaui batas, tapi Allah tetap tidak turunkan bala yang umum kepada mereka. Berbeza dengan Nabi-Nabi sebelum itu. Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kita tengok yang paling dekat dengan Nabi SAW. Siapa Nabi? Nabi Isa. Nabi-Nabi yang dahulu, Nabi Nuh AS, ketika umatnya tidak mau beriman kepada beliau, bahkan minta maaf, kotoran dicampakkan di bahtera beliau, akhirnya Allah turunkan bala, ditenggelami oleh banjir bah yang amat besar. Dan begitulah juga seterusnya. Adapun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga turun bala kepada orang kafir, tapi tidak merata, orang-orang tertentu sahaja. Kenapa? Kerana beliau memang rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Padahal berapa banyak di kalangan orang-orang kafir Quraisy Mekah di dalam ayat Al-Quran menceritakan, wahai Muhammad, kalau betul apa yang kau bawa ni, amtir alaina hijaratan minas sama, suruh Tuhan kau turunkan hujan batu menimpa kami. Mereka cabar Nabi Muhammad, hey Muhammad, kalau kau betul kau cakap dengan Tuhan kau, hujani kami dengan hujan batu biar kami semua mampus semua. Dia cabar Nabi Muhammad. Tapi kerana memang Nabi Muhammad itu rahmat untuk semesta alam, Allah bagi tahu apa dia? Allah bagi tahu, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, tidak mungkin aku akan turunkan azab kepada mereka wahai Muhammad sedangkan engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin azab akan turun sedangkan di tengah mereka ada rahmat untuk semesta alam? Dan aku tidak akan mengazab mereka selagi mereka mau untuk memohon ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin hadirat, kata para ulama, berdasarkan ayat ini kita sentiasa berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan bencana, bencana skala keluarga, bencana skala kampung atau negeri, bahkan mungkin bencana skala dunia. Kita tidak pernah lepas daripada bencana. Siapa yang tak pernah kena bencana? Siapa yang tak kena? Tetapi kata para ulama, Allah bagi tahu, Allah takkan azab kita. Bencana turun kepada kita bukan berbentuk azab kalau Nabi ada di dalam diri kita. Kalau kita sentiasa memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Selalu doa macam tu. Ya Allah, ampunkan kami, ampunkan muslimin muslimat. Mengistighfarkan masyarakat. Sehingga dalam satu hadis dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setiap hari membaca istighfar, memohon ampun untuk muslimin muslimat, satu hari 27 kali, maka Allah akan berikan kepada orang yang istighfar itu pahala sejumlah kaum muslimin muslimat yang ada pada zaman dia, ataupun pada seluruhan sekali. Berapa banyak jumlah umat Islam? Hari ini manusia di muka bumi ada 8 bilion. Orang Islam aja 1/5 dia, 1/4 dia, 2 bilion paling kurang. Kalau kita baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunkan kami dan ampunkan muslimin muslimat, maka kita paling kurang kita akan dapat pahala 2 bilion. Ha, bayangkan tuan-tuan. Hari ini nak cari, jangan kata 2 bilion, nak cari 2 juta pun berposak, sampai kita mati pun tak berjaya kumpul 2 juta. Tapi kalau kita membacakan, mengistighfarkan masyarakat, maka kita dapat kebaikan 2 bilion paling sikit. Dan ini insyaAllah akan mengurangkan musibah-musibah. Akan menangkis bala-bala yang akan menyerang masyarakat umat muslimin dan muslimat. Dan yang kedua, kita perlu adakan baginda Nabi Muhammad di dalam diri kita. Kalau dalam diri kita ada mahabbatu Rasulillah, di dalam kehidupan kita ada selawat pada Nabi Muhammad, di dalam rumah kita ada bacaan hadis-hadis Rasulullah, di negeri kita, di masjid-masjid dipenuhkan dengan ta'alimu syariati Muhammad, pengajaran syariat Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Petanda apa dia? Allah kalau turunkan musibah, itu musibah bukan azab untuk kita, tapi sebagai peningkatan derajat untuk kita. Itu penting. Saya tambahkan sedikit, sebagai ulama bagi tahu. Kata ulama, siapa yang simpan kitab Sunan Tirmizi atau Sunan Tirmizi dan diterjemahkan oleh tokoh ulama Melayu betul Al-Marbawi dengan berjudul Bahrul Mazi, mensyarahkan Sunan Tirmizi. Kata para ulama ahli hadis, bila kita simpan kitab itu dalam rumah kita, seolah-olah ada Nabi Muhammad dalam rumah kamu sedang bercakap-cakap, sedang berbicara. Itu simpan aja itu. Macam mana kalau anak kita mutola'ah dia? Macam mana kita sendiri sebelum pergi kerja, kita belik-belik satu muka surat, dua muka surat. Kita baca, bukan simpan aja. Dah tentu-tentu memang Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Dan ini akan menyebabkan turunnya rahmat untuk semesta alam di dalam rumah kita. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Mujizat yang semua kita dah hafal, semua kita dah tahu, tapi tak mengapa kita ulang-ulang. Untuk kita memberikan kesan yang mendalam dalam diri dan roh kita. Sebagian para ulama-ulama ada yang berpandangan bahwasanya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yang teragung setelah Al-Quran adalah terbelahnya bulan di malam purnama. Adapun Isra Mi'raj, walaupun lebih hebat daripada terbelahnya bulan, tapi tidak dikatakan mukjizat terbesar. Tapi dia dipanggil apa dia? Khususiat. Keistimewaan baginda Nabi. Kenapa? Yang namanya mukjizat mesti ditonton oleh orang-orang yang mencabar. Indah tahaddi. Orang mencabar Nabi Muhammad, Nabi buat ayat, maka jadilah ayat itu. Maka dipanggil mukjizat. Tapi kalau Isra Mi'raj, tak ada satu orang manusia pun yang nampak Nabi Isra Mi'raj. Karena itu dia tidak dipanggil mukjizat. Dia dipanggil khususiat. Keistimewaan ataupun alam nubuah. Tanda-tanda kenabian baginda Nabi. Walaupun dia lebih hebat daripada terbelah bulan. Ada yang berpandangan dan pendapat itu yang paling masyhur berlaku pada malam nisfu Syaban. Ada para pensyarah hadis mengatakan tidak. Ia berlaku pada bulan 15 Zulhijjah kerana hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari berpaksi pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bagi tahu saat itu kami berada di Mina. Apa salah dekat Mina? Kerana kat Mina mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Karena itu ada yang berpandangan malam 15 Zulhijjah. Tidak dinafikan ada pandangan berlaku malam seperti malam kita ini, malam Rabiul Awal. Saya tak naklah memandang daripada sudut perbezaan pandangan itu, tapi saya nak memandang tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW terbelahnya bulan. Karena itu Al-Imam Al-Qustulani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mawahib Al-Laduniyah bil Minahil Muhammadiyah, beliau bagitahu i'lam annal qamara lam yanshaqqa li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa min ummahati mu'jizatihi. Ketahuilah bahwasanya yang namanya bulan dekat langit sana tu tak pernah terbelah untuk mana-mana nabi. Allah tak pernah takdirkan bulan terbelah di tangan mana-mana rasul, melainkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan terbelahnya bulan adalah merupakan induk-induk dari segala mukjizat nabi-nabi yang ada di muka bumi ini. Bahkan dia dikatakan antara mukjizat pokok, mukjizat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan insyiqaqul qamari ayatun azimatun la yakadu ya'diluha syai'un min ayatil anbiya. Mukjizat terbelah bulan itu, kata Imam Al-Khattabi, adalah sebuah ayat, sebuah tanda, sebuah mukjizat yang sangat agung. Nyaris-nyaris tidak ada mana-mana mukjizat, nyaris-nyaris tidak ada mana-mana ayat yang dibawa oleh para nabi-nabi yang mampu menyainginya atau membandinginya. Kenapa? Walaupun Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Nabi Musa dimasukkan tangan kat sini, tiba-tiba dia keluar tangan, keluar cahaya. Dan macam-macam mukjizat dia. Dia ketuk laut, laut terbelah. Boleh terbelah laut, dia ketuk pakai tongkat dia. Tapi itu walaupun hebat, tak cukup hebat. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup 40 hari, 40 malam. Betul? Tak terbakar. Sehelai bulu pun tak terbakar. Hebat tapi tak cukup hebat. Nabi siapa lagi? Kita bawa mukjizat dia. Macam-macam Nabi. Nabi Daud pegang besi, tak payah pakai api, pegang besi. Besi boleh lembik, boleh di apa dicetak oleh Nabi Daud AS. Hebat, tak cukup hebat. Nabi Sulaiman punya mukjizat. Dia bentang dia punya karpet tu, dia duduk atas tu, bukan dia seorang. Sebagian ahli tafsir bagi tahu 5,000 orang boleh naik sekali. Betapa besar karpet beliau ni. Ini karpet masjid ni, Masya Allah besar. Ada boleh 5,000 orang duduk ni. Tak boleh, 5,000 orang tak cukup. Paling-paling hebat pun mungkin 2,000 mungkin eh, karpet ni. Bila beliau dah duduk atas tu, dia perintahkan angin, bawa terbang, semua terbang sekali agung. Naik atas karpet beliau. Hebat tak? Sangat hebat. Tapi tak cukup hebat. Kenapa? Kata Imam Al-Khattabi, kerana kesemua mukjizat-mukjizat itu berlaku, masih berlaku di bawah kanun-kanun hukum alam di muka bumi. Masih berlaku di muka bumi. Tetapi mukjizat Allah beri kepada Nabi Muhammad membelah bulan, dia demi Allah luar biasa. Mengungguli segala mukjizat yang lain. Kenapa? Dia terjadi mukjizat kosmik. Dia bukan berlaku di alam bumi, dia berlaku di alam langit sana, tuan-tuan. Ini perbezaan keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi baraka wasalam. Dia berlaku luar daripada hukum bumi. Bahkan bila dikatakan Nabi membelah bulan, hadirin hadirat, bukan hanya setakat terbelah bulan sebagai mukjizat, tetapi rentetan kesan yang berlaku daripada terbelahnya bulan pun tidak berlaku sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok, andai kata bulan dalam keadaan dia berada arah sini saja, dia mempengaruhi kepada peredaran bumi. Hukum taling tarik-menarik, gravity dipengaruhi oleh bulan. Pasang surutnya laut dipengaruhi oleh bulan. Andai bulan betul-betul terbelah, memang kacau bilau satu dunia. Tsunami terjadi, peredaran bumi pun kacau bilau dan lain-lain. Boleh jadi gempa dan macam-macam. Kenapa? Kerana pengaruh bulan telah terbelah. Tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau telah membelah bulan, kesan bahaya yang akan timbul, Allah tetap pelihara sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu telah dekat datang hari kiamat dan bulan telah terbelah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang kafir, walaupun mereka dah melihat tanda kebesaran Allah, telah melihat mukjizat Nabi Muhammad, mereka tetap berpaling, tidak mau beriman kepada Allah, bahkan mereka dengan lancangnya mengatakan sihrun mustamir. Inilah sebuah sihir yang kuat atau sihir yang berterusan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan agung rahmat seluruh alam, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Itulah sebuah lagu daripada Ella, Jujur Takkan Melupakanmu. Baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 6.54 minit malam. Saudara, kejujuran merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat dituntut dalam Islam. Jujur bukan hanya ketika bercakap, tetapi juga dalam perbuatan, pekerjaan, urusan jual beli dan dalam melaksanakan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur kerana kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita merasakan bahawa berbohong sedikit tidak mengapalah. Namun satu pembohongan boleh membawa kepada pembohongan yang lain. Sebaliknya, kejujuran mungkin terasa berat pada awalnya, tetapi ia memberikan ketenangan kepada hati dan membina kepercayaan orang lain terhadap kita. Kejujuran juga menunjukkan bahawa kita takut kepada Allah, walaupun tiada siapa yang melihat. Mungkin manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu Taala Maha mengetahui setiap perkataan dan juga perbuatan kita. Oleh itu, marilah kita membiasakan diri untuk berkata benar, menunaikan amanah dan berlaku jujur dalam setiap urusan. Jangan hanya jujur apabila diperhatikan, tetapi jadikan kejujuran sebagai sifat diri walaupun ketika bersendirian. Semoga Allah Subhanahu Taala menjadikan kita insan yang sentiasa jujur dalam percakapan, perbuatan dan juga amanah, serta dikurniakan hati yang bersih dan kehidupan yang diberkati. Baik, disampaikan info atas solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.15 minit malam.

الصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

hanya diraja nombor satu orang Melaka. Baik, kalau tadi telah pun sama-sama kita dengarkan dan juga ikuti bacaan surah Yasin dan disampaikan sekali lagi info atau solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.15 minit malam. Dan sekejap lagi di jam berikutnya kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam dan tentunya lagu-lagu terbaik telah pun Lia susun khas buat anda. Juga disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.24 minit malam dan seterusnya kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Jiran dari Syurga, siri yang pertama. Dan tepat pukul 9, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti, kita akan bersama-sama dalam segmen Chanchi Rock. Malam ni kita tiada permintaan lagu, tapi jangan risau, lagu-lagu terbaik telah pun Lia susun khas buat hiburan anda untuk segmen Chanchi Rock malam ini. Dan sekejap lagi, di jam berikutnya ni, pukul 8 sampai pukul 9 ni, kita ada Zoom Music kan? Dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu-lagu ini.

Lagu-lagu ini akan menghiburkan anda di jam berikutnya nanti dalam Zoom Music selama 1 jam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut akan bayang-bayang sendiri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut akan bayang-bayang sendiri.
2: Bermaksud, takut kerana perbuatan buruk sendiri.
1: Contoh ayat.
2: Kerana tidak lagi berdaya untuk menyembunyikan rasa takut akan bayang-bayang sendiri, akhirnya dia mengaku bersalah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesonakan. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala, seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu, seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya, bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga, disiram dia dengan baja. Bajanya apa? Ialah baja iman, baju Islam, kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Satu hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebaik-baik kalian ialah yang baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melayani ahli keluarganya adalah dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau kita melihat tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapati kecacatan. Rasulullah tidak pernah menengking herdik ataupun tidak pernah merendahkan isterinya. Rasulullah tidak pernah maknanya mempelekehkan apa yang diberikan. Contohnya kalau dalam bab makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Aisyah, aku mengetahui bahawa Rasulullah kalau dia tidak suka sesuatu makanan, maka Rasulullah tidak akan makan makanan itu dan Rasulullah meninggalkan makanan itu. Jadi kami tahu bahawa Rasulullah tak suka. Tapi Rasulullah tidak pernah maknanya mengatakan makanan ini tak sedap lah. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh paduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin. Apa khabar semua orang-orang Melaka, terutamanya pendengar setia di Radio Melaka FM? Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak kongsikan satu tajuk yang ramai masyarakat kita hadapi, iaitu berkenaan dengan jiran. Ada orang kata jiran dari syurga, ada orang pula kata jiran dari neraka. Allahu akbar. So hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang hidup hari ini berjiran, ada banyak perkara, tips, panduan yang Ustaz nak sharekan. Semoga kehidupan kita sentiasa harmoni. Maklumlah, manusia ni dia ada 1001 ragam dan macam. Ada macam-macam perangai, ada macam-macam tingkah laku dan habit lah, yang kadang-kadang bagus-bagus, yang tak bagus tu kadang-kadang memanaskan hati kita. Kan? Jadi, ada 2-3 tip untuk hari ini, iaitu

kan. Bagi yang dah lama duduk tu, janganlah segan dan malu perkenalkan diri. Dan bagi yang baru sampai tu, jangan pula menyombong diri kan. Sebab itu sesi takaruf ni penting, supaya kita kenal siapa jiran kita dan kita tahu hari ni latar belakang tak banyak sedikit berkenaan dengan jiran kita. Kenapa? Sebab apa-apa yang berlaku sekiranya, ha, kita tak nak doakan, sekiranya berlaku perkara yang tak diingini, antara orang pertama yang kita minta tolong adalah jiran kita. Betul tak betul? Ha, kan? Itu yang pertama.

0: Yang kedua, bina ukhuwah. Bukan sekadar kita kenal, bukan sekadar kita tahu sedikit latar belakang dia, tapi kita cuba bina ukhuwah yang baik. Sebab apa? Bila ukhuwah itu hari ini dapat dijaga dengan baik, maka saya kena percaya ada wujud satu benda yang kita nak, iaitu kesefahaman. Sebab bila hidup berjiran ni, banyak benda kena faham. Kan? Yang menyebabkan jadi konflik tu sebab tak faham lah. Yang menyebabkan hari ni pentingkan diri sendiri. Dan yang lebih kita takut hari ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, dia buat hari ni kepala dia je. Maknanya dia rasa betul, orang lain tak betul. Ini kita tak nak. Dan akhir sekali, kena berlapang dada. Apa maksud ustaz? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat jiran yang bagus, tapi kadang-kadang kita dapat jiran yang menguji kesabaran kita. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kena berlapang dada, banyakkan berdoa agar insya-Allah kita dapat jiran yang baik-baik dan kehidupan kita pun akan jadi yang terbaik. Esok ustaz akan sambung beberapa tip yang bagus untuk kita hidup dalam kehidupan berjiran ini agar kehidupan kita sentiasa tenang dan bahagia. Jumpa kembali Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

Salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah

Bang sa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madan, kesejahteraan dinikmati.

0: Jakarta.
1: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
1: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam bila itu memaklumkan Plan Transformasi Ekonomi Bumiputra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumiputra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumiputra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumiputra.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi berteman kasih di Jilia di sini. Tentunya di Radio No. 1 Orang Melaka. Semalam terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Walau di mana jua anda berada, pastikan anda terus setia tetapkan frekuensi kita 102.3. Saya DJ Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti, dan sekejap lagi kita ada segmen Janji Rock. Jadi jangan ke mana-mana terutamanya untuk anda yang peminat-peminat lagu-lagu rock, kena stay. Sebabnya kita akan layan lagu-lagu rock sampai 12.30 malam, tapi mulanya 9.30 nanti lah. Dan macam biasa untuk setengah jam yang pertama, kita akan layan lagu-lagu yang rancak dulu, dan di jam berikutnya nanti barulah kita layan lagu-lagu yang bercampur-campur pula. Bercampur-campur macam mana tu? Ada yang slow rock, ada lagu-lagu rock international kan, ada lagu-lagu rock yang rancak juga, pastinya pelbagailah. Dan juga waktu ini Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda berkelapangan nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Dan kawan-kawan kita pun ramai dan ni dah masuk. Terima kasih Kak Zura share kalau Vita. Terima kasih juga yang hadirkan diri komen-komen. Sekejap lagi saya bacakan. Ya, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesanakan.

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM mempesona.

9.31 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita dah pun bersama dalam Janji Apa Geng? Janji Wrong. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami yang setiap hari Isnin malam pastinya tunggu-tunggu segmen Janji Rock. Tapi malam ni kita tak ada pun minta lagu, minta maaf cakap eh. Tapi tak apa, kalau anda ada ucapan nak disampaikan, boleh hantarkan di 010-806-1023. Kalau nak saya buatkan kejutan juga pun boleh. Mungkin ada birthday seseorang yang anda nak sampaikan kan. Saya boleh telefon dia ni. Kita wish birthday biar satu Melaka dengar. Yang penting anda kena terus setia bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ketika ini. Saya pun tengah live di TikTok. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan dia, pergi saja ke live TikTok Melaka FM eh. Cuaca di sekitar Jalan Tamisari alhamdulillah baik. Angin sepoi-sepoi bahasa. Macam mana pula cuaca di tempat anda? Okey, di jam ini kita akan layan lagu-lagu yang rancak dahulu. Kita ada lagu daripada Nash Kursani dan juga Data Legenda Buaya Putih. Tapi yang ini kita layan dulu. Pembuka tirai kita, sebuah lagu daripada Wings. Inspirasi Tamisari Melaka FM, Janji Rock.

0: kehilangan orang, luas fikiran.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

ketika ini. Anda bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan terima kasih untuk anda yang membuka siaran kami ketika ini. Ada yang bekerja di stesen minyak yang buka siaran kita. Terima kasih banyak-banyak. Di Pasar Raya yang buka siaran Melaka FM. Terima kasih. Abang-abang pengawal keselamatan, kakak-kakak pengawal keselamatan juga yang mendengarkan kita. Terima kasih. Selamat bertugas. Abang-abang lori, hati-hati memandu. Apapun, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Azni kata musim panas ni, Lia jaga kesihatan, banyak minum air masak. So, musim-musim macam ni lah, kita kena banyak minum air masak sebenarnya. Tapi bukan time musim je, setiap hari pun kita kena minum air masak. Yang penting kalau nak minum air-air yang berperisa tu, kurangkan manis. Sebabnya manis tu dah ada dah pada awak. Ewak. Okey, DJ ini kita layan lagu-lagu yang campur-campur pula Kejap lagi ada lagu Maya Percintaan. Juga ada lagu Seiras daripada Waves. Yang ini kita layan dulu. Sebab maklumlah baru-baru ni kita ada bintang P. Ramlee Zon Selatan Dan tahniah kita ucapkan kepada PR Ones yang berjaya untuk ke peringkat yang seterusnya. Jadi kita doakan untuk PR Ones yang akan berentap untuk ke Sarawak nanti pada 11 Oktober. Jadi kita doakan semoga kemenangan milik beliau, insyaAllah. Maya Sari, Madu 3. Terima kasih. Terus setia bersama dengan kami, Melaka FM, Janji Rock.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

10.51 minit malam ketika ini, dan sekejap lagi kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur. Bersama-sama kita dengarkan berita, dan sekembalinya nanti kita akan layan lagi lagu-lagu rock. Dan pastinya lagu-lagu selorok lah, ya. Lagu-lagu yang layan perasaan pula malam ni. Tadi dekat TikTok ni ada yang tengah rindu, demam rindu ya. Aduh, ubat dia kena jumpa sebenarnya. Kan, kalau rindu ni kena jumpalah. Kalau tak jumpa, memanglah jadi rindu-rinduan, menjadi kenang-kenangan. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Akim and the Magistrates, Tak Sama. Yang ini kita layan dulu daripada Guns and Roses, Don't Cry. Jangan menangis, Melaka FM, Janji Rock.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: desa yang terkandas di Jakarta.
1: Dato' Sri Muhammad Hassan. Dalam beritu, sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta dari lapangan terbang seluruh negara dibatalkan hari ini. Susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Berikutan abu gunung berapi yang terhasil akibat letusan anak Krakatau. Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB memaklumkan pembatalan itu melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 pagi hingga 11.55 malam ini. Kita ke perkembangan lain. Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga 2 kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra

0: supaya dapat berkembang berskala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas Akmal Nasrullah, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Penganjuran Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancong Malaysia MAHA 2026 yang berakhir semalam merekodkan kejayaan apabila usaha mempromosikan sektor pertanian negara turut menjadi medan penyatuan rakyat pelbagai kaum serta menarik minat generasi muda terhadap bidang itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, kehadiran masyarakat pelbagai latar belakang sepanjang 10 hari penganjuran menunjukkan acara pertanian duit tahunan itu mempunyai daya tarikan lebih luas dan tidak terhad kepada pemain industri pertanian sahaja. Beliau berkata, ia termasuk penyertaan masyarakat Tionghoa yang semakin ketara selain peningkatan penglibatan golongan muda dalam pelbagai aktiviti dan pameran sepanjang penganjuran MAHA 2026.

11.20 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti untuk edisi 7 September 2026, jam yang terakhir untuk segmen Janji Rock kita pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami walau di mana juga anda berada. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melak FM. Boleh minta lagu ke? Tak boleh. Minta maaf cakap. Untuk Janji Rock kita tak ada permintaan lagu. Tapi jangan risau, kalau anda ada ucapan, hantarkan saja di bilik hijau kita 010-806-1023. Saya akan bacakan ucapan anda. Saudara, saya nak kongsikan tip di page Public Health Malaysia. Kalau anda ada migraine, sekiranya migraine menyerang, cuba sudu sejuk di tengkuk. Caranya, ambil sudu logam yang bersih dan sejukkan dalam ruang peti sejuk biasa. Lepas tu, yang kedua, lapik bahagian kepala sudu dengan kain nipis yang bersih. Letakkan perlahan pada belakang leher di kawasan yang terasa selesa. Tidak perlu menekan kuat. Dan yang terakhir, angkat apabila sudu sudah tidak sejuk ataupun jika terasa tidak selesa. Jadi itulah antara tip yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia mengenai dengan migraine. Gunakan prinsip keselamatan, tuam sejuk, hadkan sesi kepada 10 hingga 15 minit dan lindungi kulit dengan kain dan hentikan jika terasa pedih, terlalu kebas ataupun berubah warna. Elakkan menekat logam yang baru keluar dari peti beku terus kepada kulit. Apapun, semoga yang baik-baik sahaja untuk semua. Yang mana kurang sihat tu, pastikan ambillah ubat dengan segera, ikut saranan doktor. Dan kalau perlu dapatkan rawatan di hospital ataupun klinik, pergilah cepat-cepat. Sebab sekarang ni kita tak tahu demam tu demam biasa ke, demam sebab jerebu ke, demam sebab sakit urat ke, demam sebab panas ke, ataupun demam sebab influenza atau sebab COVID. Kita tak tahu yang mana satu, kan? Simptom berbeza-beza setiap orang. Tapi yang penting kena dapat rawatan segera. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Rusty Blade, Pertama dan Terakhir, dan juga Azels, Setelah Hati Terluka. Yang ini kita layan dulu daripada Mega, Bicara Sepi. Melaka FM, Janji Rock.

0: terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

11.38 minit malam, menghampiri minit-minit akhir untuk segmen Janji Rock kita pada malam ini. Mungkin ada yang baru dengarkan Melaka FM ketika ini. Setiap hari Isnin kita layan lagu-lagu rock 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Dan setiap malam Melaka FM sajikan segmen-segmen yang berbeza untuk hiburan anda. Kalau hari besok, hari Selasa, kita ada Salam Namaste, layan lagu-lagu Hindustan. Hari Rabu, kita ada Pilihan Intren. Hari Khamis, ada Senada Duet. Hari Jumaat, ada Bunga-Bunga Cinta. Hari Sabtu, kita ada Warung Dangdut. Hari Ahad, kita ada Syok 80-90. Jadi itulah dia segmen-segmen yang berbeza setiap malam sebab kita nak pelbagai. Kalau petang pula pun ada segmen-segmen yang berbeza kan. Kalau hari Rabu ada Dodang Sayang, Khamis ada Pantun, hari Jumaat adalah Khobar. Kalau hari Khamis kita ada Nurul Quran. Begitulah berbeza-beza setiap segmen. Tapi tetap nombor satu pilihan anda. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Aziz, Rahsia Pohon Cemara. Ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Leila bertajuk Sampai Bila. Saudara, kita selalu bertanya kan, sampai bila harus menunggu, sampai bila harus bertahan, sampai bila harus bersabar. Tapi mungkin soalan yang lebih penting ialah sampai bila kita nak terus sakiti diri sendiri dengan sesuatu yang kita tidak tahu akan berubah. Jom kita layan daripada Leila, Sampai Bila, Melaka FM.

11.49 minit malam ketika ini, bermakna saya pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang temankan Lia dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. InsyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti untuk gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Dan untuk gegau pagi besok, anda akan bertemankan Da Asrul untuk edisi 8 September 2026 hari Selasa bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.57 minit pagi. Apa pun, saya ucapkan terima kasih untuk semua sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita malam ini bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam. Jadi sampai di sini saja tugasan saya. Dan sebagai terakhir, ini dia sebuah lagu daripada Santiki, Realiti Insan, buat hiburan anda. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Kelebihan dan fadilat orang membaca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ini merupakan satu ayat yang amat agung dan amat mulia kerana dia diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Yang diberikan kepada Nabi tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Dia hanya satu ayat saja. Bermula daripada Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sya' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi bila kita baca ayat kursi ni ada kesilapan-kesilapan yang dibaca oleh pembaca. Terutamanya ialah wasi'a kursi, wasi'a kursiyyuhu sama. Dia ada sabdu kat situ. Ini kita kena jagalah, jangan baca wasi'a kursiyyuhu sama. Mana tertinggal sabdu dia akan merubah makna dan menggugurkan huruf. Dan yang keduanya yang banyak berlaku kesilapan ialah wala ya'uduhu, dibaca dengan hibzuhuma. Hibzuhuma tu jadi ba. Sebenarnya kalimah tu ialah hifzu, hifzu. Mana hafaza. Huruf ha, fa dan bukan, kalau hibzu habaza. Tu hibzu. Jadi dia membawa pengertian dan makna yang lain. Jadi bila kita baca Ayatul Kursi ni, kita kena bacalah dengan betul supaya dia betul-betul memberikan manfaat dan memberikan kebaikan kepada diri kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Ayatul Kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta rawahu an-nasa'i fil amal al-yawm wal-lail. Dalam hadis Nabi ini, Nabi SAW mengingatkan barang siapa yang membaca Ayatul Kursi setiap selepas solat fardu, maknanya kita ada 5 kali sembahyang fardu, dia baca, tidak akan menghalangnya masuk ke syurga kecuali kematian. Jadi orang yang amal ni dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, Nabi SAW menyebutkan iza quriat Ayatul Kursi fi baitin lam yadkhul syaitan, rawahu Tabrani. Nabi kata siapa yang membaca Ayatul Kursi di dalam rumah, syaitan tidak akan dapat memasukinya. Mana tak dapat masuk dalam rumah dia lah. Ini kelebihan orang yang membaca Ayatul Kursi. Dengan sebab itu kita janganlah memandang ringan ataupun meninggalkan amalan yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Mudah-mudahan ayat kursi ini memberi manfaat kepada kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu, ya Allah, kau jadikanlah kami.

pada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: di Malaysia. National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kali ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga, mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yelah saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama, bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini di jam yang kedua nanti. InsyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat,

Nah, Sonal FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling. Kalau ada penunggang motor sikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur, Ceras, Taman Pertama, Kampung Semarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas, dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Abbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing, Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on, ya. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga, yang kalau dapat mengikuti kami pada ketika ini. Dan juga ada Marsa Saleh, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Marsa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Borong Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Cathy, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bon No nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda. Dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mak Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farid Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Izzy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani Kuala Kurau, Perak, Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam sayau ke diri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gema Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Nah, ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan putra. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francisca Peters dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuh lah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di lebuh raya, peronda-peronda lebuh raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Aziz, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Yo, terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas, hadir berteman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakankan di permudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pelanggan GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat ucapan untuk orang yang telah lama kenal, bolehkan izin tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya, dan pendek cerita ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga katanya, semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada, selain daripada itu ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku, National FM sentiasa di hati.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temankan anda dalam Geng Boroh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka. Manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan. Manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah, hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau. Dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia. Terima kasih Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

Luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Nasional FM sentiasa di hati. 4.14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okey. Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok saya berbual-bual. Ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi. 1 pagi tadi siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur. Ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi, 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu kita nampak kuih muih dan juga hasil jualan yang dah tersusun cantik dekat atas meja kan. Nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih muih yang dah disusun dengan cantik, tapi di sebalik semua tu sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan. Kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan, tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang meniaga di awal pagi, selamat kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Surah dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey!
2: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Payang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Dalris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masya Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani, Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini dalam daripada TikTok juga kita ada Kak Ia, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni, lagu dari SCD dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ellie Kat dengan Joget Tersalah Pikat, membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, selamat bertugas, dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPO yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebau, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat, dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk maklumat rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Berhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ke satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ini. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah.

langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil, tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana, dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, yang akan disampaikan. Ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan, bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Fusinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraklius, Aknos, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah. Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun pass baton pula. Pass baton kepada zaman khalifah. Pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam, dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutu rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif, sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum tuan-tuan 40 tahun bukan bina, baru clearance, op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah tuan-tuan berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila?
1: Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz. Ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection. Supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tak jawab pun. Tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas. Bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk talk talk talk talk talk, talk kita kat belakang dah tik tik tik tik menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita, antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengah Pak Rakan Abang Bomba Sado. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia. Bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Diraja Malaysia, gabungan pesawat SU-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Diraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu ri sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir, tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. sehinggalah Nabi Muhammad lahir.
0: Membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah. 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil Makiyah. Surah Makiyah, ayat Makiyah. Yang

0: Mul. Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya kata, kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 364 patung berhala? Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun mengambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza? 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama. Maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah. Bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time. Sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karak jahiliah, karak banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air, Bukit Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter dari peras bumi takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita. Melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu taala, cubalah solat hajat 2 rakaat kan, supaya dengan kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dia lah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakin.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita. Rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan. Dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 20.

أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badani. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana cepat. Hari ini hari Selasa 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan bersama dengan saya dan Astrid Zuhadi terbang solo pagi ini selama 4 jam bermula 6 hingga 10 pagi sebagai penuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka pada pukul 5.57 minit pagi tadi. Dan selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Ar-Rum ayat 39 hingga 60 dibacakan oleh Haji Ramli Dolah, terjemahan daripada Ustaz Wan Aziz. Permata hati pagi ini dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan agung rahmat seluruh alam, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim. Dan kita juga di Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegau Pagi 6.10 edisi hari Selasa, pastinya di Melaka FM.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang derjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: udhaifun.
1: Dan ketahuilah bahwa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah, tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.

Allah jualah yang mencipta kamu, kemudian ia memberi rezeki kepada kamu. Sesudah itu ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu siapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut? Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya.

telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat.

0: قبل كان أكثرهم مشركين.
1: Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.

0: Jika demikian keadaannya, maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad ke arah agama yang betul sebelum datangnya dari Allah hari yang tak dapat ditolak. Pada hari itu manusia akan berpecah kepada dua golongan.
1: Man kafara fa'alaihi kufruh wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Sesiapa yang kufur ingkar, maka dialah sahaja yang menanggung bencana kekufurannya itu. Dan sesiapa yang beramal soleh, yang membuktikan imannya, maka merekalah orang-orang yang berbuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing.
1: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.
0: Kerana Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari limpah kurnianya. Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang-orang yang kufur ingkar.

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, bahwa ia menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan, dan untuk merasakan kamu sedikit dari rahmatnya, dan supaya kapal-kapal berlayar laju dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan seterusnya supaya kamu bersyukur.

0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu wahai Muhammad rasul-rasul kepada kaum masing-masing, lalu mereka membawa kepada kaumnya keterangan-keterangan yang jelas nyata. Kemudian kami menyeksa orang-orang yang berlaku salah mengingkarinya, dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman.

Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya, dan menjadikannya berkelompok-kelompok, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira.

0: Yasin.
1: Dan sesungguhnya mereka dahulu sebelum diturunkan hujan kepada mereka adalah orang-orang yang telah berputus asa.

maka lihatlah olehmu kepada kesan-kesan rahmat Allah, bagaimana ia menghidupkan bumi sesudah matinya dengan tanam-tanaman yang menghijau subur. Sesungguhnya Allah yang demikian kekuasaannya sudah tentu berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan ingatlah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Dan demi sesungguhnya, jika kami hantarkan angin menyerang tanaman, lalu mereka melihat tanaman itu menjadi kuning kering, nescaya mereka sesudah itu terus kembali kufur, tidak mengenangkan nikmat-nikmat Allah serta berputus asa.

Maka janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, terhadap keadaan mereka yang demikian, kerana sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu, dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang peka itu mendengar seruanmu apabila mereka berpaling undur disebabkan keingkarannya.

0: limun.
1: Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya supaya menjauhi kesesatan mereka. Engkau tidak dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang-orang yang sedia beriman akan ayat-ayat keterangan kami, kerana mereka orang-orang yang menurut perintah-Mu.

0: قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Selepas berkeadaan lemah itu, Ia menjadikan kamu kuat. Setelah itu, Ia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah juga yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa.

dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan bersumpah mengatakan bahawa mereka tidak tinggal di dalam kubur melainkan sekadar satu saat sahaja. Demikianlah mereka sentiasa dipalingkan oleh fahaman sesatnya dari memperkatakan yang benar.

Dan bagi menjawabnya, berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman, demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab kitab Allah sampai ke hari kebangkitan hari kiamat. Maka inilah dia hari kebangkitan yang dijanjikan itu, akan tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui kebenarannya.

0: Maka pada hari itu tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim sebarang alasan yang mereka kemukakan untuk melepaskan diri, dan mereka pula tidak diberi peluang untuk memohon keredaan Allah.
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Dan demi sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai kisah dan perbandingan di dalam Al-Quran ini. Dan demi sesungguhnya jika engkau membawa kepada mereka sebarang keterangan, sudah tentu orang-orang kafir itu akan berkata, kamu ini tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat dakwaan palsu.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah menteraikan hati orang-orang yang tidak mahu menerima jalan mengetahui kebenaran.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun.
0: Oleh itu bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang engkau sampaikan itu menjadikan engkau resah gelisah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan

0: sedang mendengar Black FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan agung rahmat seluruh alam. Kita ikuti bersama.
2: Kita tahu satu hari datang Al-Walid bin Mughirah, datang Abu Jahal, datang para tokoh-tokoh pembesar-pembesar kota Mekah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sepakat berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, in kunta nabiyan sidqa wa rasulan haqqa fa'adhhir lana ayah." Hey Muhammad, kalau kau betul Nabi yang sebenar-benarnya, bukan Nabi skamer. Hey Muhammad, kalau kau betul-betul Rasul yang betul-betul realiti, hakikat, bukan pembohong, bukan yang palsu, tampakkan kepada kami tanda kebenaran itu. Nabi dicabar oleh pembesar kafir Quraisy Mekah. Kata Nabi, "Wa ma tatlubun, wa ma turidun." Kau nak ayat apa? Nak bukti apa? Kata Rasulullah SAW. Mereka kata, "Nuridu an naral qamara munsyaqqan nisfaini lailatal tamam." Kami ingin nanti malam bulan purnama, kami nak nampak, nak tengok bulan terbelah dua. Weh, jangan main-main tuan-tuan. Kalau minta hidupkan orang mati, Nabi Isa pernah buat. Kalau minta belah lautan, Nabi Musa pernah buat. Kalau minta bengkokkan besi, minta bengkokkan besi, Nabi Daud pernah buat. Jangankan kata Nabi Daud, jangankan Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib pun pernah buat benda tu. Sayyidina Ali bin Abi Talib pun pernah buat benda tu. Macam mana nak buat ni? Orang kata, "Oh, begini, kita tarik ramai-ramai." Tak berjaya. Bila tak berjaya, Abu Jahal cakap. Amr bin Hisham cakap, "Oh, kalau macam ni susah nak bengkokkan besi." Tak, kalau macam tu senang je. Panaskan besi tu. Nyalakan besi tu, sebab besi kalau dah panas, dia lembut sikit. Yang bagi syur siapa? Amr bin Hisham. Akhirnya apa dia? Kata brother yang besinya kena bengkok tu, "Bodoh punya kau ni. Kau memang betul-betul Abu Jahal lah kau ni. Betul-betul bapak kebodohan lah kau ni. Kalau besi ni panaskan ke api supaya dia lembut, leher aku terhangus terbakau. Memang betul-betul bodoh punya kau ni." Itu sebab dikatakan penyebab salah satu dia digelarkan Abu Jahal. Tapi Ali bin Abi Talib bantu tolong macam tu aja. Mereka meminta kepada Nabi belah bulan, tuan-tuan. Tak pernah ada mana-mana Nabi boleh buat benda tu. Tak pernah ada. Tapi Nabi Muhammad yang memang betul-betul Rasul yang hak, Nabi yang sesungguhnya, bukan Nabi skema, minta sama Allah, "Ya Allah, izinkan hamba membelah bulan." Ditunggu-tunggu saatnya, sehari, dua hari, tiga hari, sampailah malam 15. Malam 15 Rabiul Awal. Maka saat itu seluruh pembesar-pembesar kota Mekah yang mencabar Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah padang pasir, panggil Muhammad. Dia janji malam ni dia nak belah bulan. Kita nak tengok dia betul atau bohong. Ketika mereka dah berkumpul, maka Nabi SAW pun saat itu dengan penuh keyakinan, sedikit pun tidak ragu-ragu, mustahil jalur kemadat. Tak pernah terjadi. Bahkan mukjizat sepanjang zaman tak pernah berlaku seumpama itu. Kalau Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, tiba-tiba ada orang lain boleh hidupkan orang mati, tak pelik. Kenapa? Nabi Isa pernah buat. Tapi membelah bulan, tak pernah ada manusia atau makhluk yang mampu membelah bulan. Nabi dicabar benda yang mustahil secara adat itu. Beliau sikit pun tak ragu, tuan-tuan. Karena beliau tahu, aku adalah Nabi yang benar. Aku adalah Rasul yang hak. Dan aku minta sama Allah sebagai bukti aku Nabi yang benar. Saat itu dikatakan, Nabi selasa menuding ke arah bulan. Dipanggil, bulan bergulir. Mendekat kepada baginda Nabi dan Nabi memberikan isyarat. Takdir Allah. Terbelahlah bulan menjadi dua. Terbelah bulan menjadi dua berkat dituding oleh jari suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi. Dan mereka ramai-ramai menyaksikan hal tersebut. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Tahukah kita apa jawapan mereka kepada mukjizat terbelah bulan yang mereka saksikan depan mata mereka? Mereka tetap tidak beriman. Tapi mereka mengatakan apa dia? "Hadza sihru ibni Abi Kabsyah." Ini adalah sihir yang dibuat oleh penyihir ulung yang bernama Ibnu Abi Kabsyah. Siapa Ibnu Abi Kabsyah, tuan-tuan? Ibnu Abi Kabsyah itu adalah gelaran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil, yang dipopulerkan oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Terjemahannya apa? Keturunan bapak kambing. Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu tu anak ataupun keturunan. Abi Kabsyah bapak kambing. Siapa bapak kambing ini? Kalau keturunan anak bapak kambing, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kambing siapa? Sebagian para ahli-ahli sejarah mengatakan Abu Kabsyah itu adalah nama salah seorang nenek moyang Nabi daripada arah ibunya. Pernah dengar nama Abu Kabsyah? Tak pernah dengar. Jarang dengar. Jangankan kita yang dah hidup 1,500, 2,000 tahun. Yang zaman Nabi pun, orang jarang mendengar nama Abu Kabsyah. Ada yang tahu Abu Kabsyah adalah salah satu nenek moyang Nabi tapi belah ibu. Maka mereka nisbahkan Nabi Muhammad kepada salah seorang moyangnya yang tak famous. Patutnya mereka sebut, ini putera, ini cucu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan pembesar, raja kota Mekah. Kalau dipanggil, ini keturunan raja Mekah. Ini putera Ismail, Nabi Allah, putera Ibrahim. Kalau dipanggil Nabi Muhammad, putera Ibrahim, sebuah kebanggaan untuk Nabi. Nabi saya sendiri pun berbangga berketurunankan Abdul Muttalib. Dalam salah satu perang, kata Nabi apa dia? Anan Nabiyu la kadzib, ana Ibnu Abdul Muttalib. Kata Nabi, aku bangga. Aku seorang Nabi yang tak pernah berdusta. Aku bangga aku ada keturunan daripada Abdul Muttalib. Kebanggaan. Apabila kita dinisbahkan kepada nenek moyang kita yang terkenal, yang hebat. Ketahuilah, fa'innau la yastati'u an yasharan nas. Pasti Muhammad tak akan mampu mensihir seluruh manusia yang lain-lain yang ada di luar kota Mekah. Ini kata Abu Jahal. Jadi kita tunggu dulu. Beberapa hari nanti mungkin ada orang-orang yang daripada luar kota Mekah datang ke kota Mekah. Kita tanya dia, dia nampak atau tak nampak apa yang kita lihat terbelahnya bulan. Maksudnya apa? Di Abu Jahal, walaupun dia ni bukan tukang sihir, tapi dia faham ilmu sihir. Yang namanya ilmu sihir ini hanya mampu mensihir orang yang ada di depan. Tapi kalau ada orang yang berada di luar yang tidak ada di depan, dia tidak akan sampai sihir tersebut. Karena sihir, kata para ulama, sebagian yang mengatakan tidak ada hakikat. Kalau ini kita yakin ini sihir Muhammad kerana kita berada di depan dia. Nah, tapi kita tunggu dulu. Kalau ada orang luar daripada kota Mekah bawa pagi datang, kita tanya dia, dia pun terkena sihir atau tidak. Kalau dia tak nampak, maka pasti itu sihir. Tapi kalau mereka juga nampak, boleh jadi itu kebenaran yang dibuat oleh Muhammad. Berlalulah satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Datanglah kelompok-kelompok musafir daripada arah yang berbeza-beza. Ada yang datang daripada arah Syam, ada yang datang daripada arah Yaman. Bertemulah kedua kelompok ini. Kelompok penduduk Mekah yang menyaksikan terbelahnya bulan di tangan Nabi dan kelompok musafir yang datang daripada luar kota Mekah. Sebelum penduduk Mekah bertanya kepada orang-orang yang baru datang daripada luar kota Mekah, ternyata para musafir yang datang kota Mekah mendahului mereka berkata, kata mereka, laqad ra'ayna ajaban. Kami telah melihat satu perkara yang ajaib, wahai orang Mekah. Pada malam lamakana Lailatul Badru tamaman. Ketika mana malam bulan purnama, kami nampak sebuah keajaiban. Kami melihatnya terbelah menjadi dua. Awama ra'aitu muhu ya ahla Mekah. Korang penduduk Mekah tak nampak ke apa yang kami nampak? Kami ada dekat negeri sana jauh. Kami nampak bulan terbelah dua. Kau ada nampak tak? Hadirin hadrat. Apa jawapan kafir Quraisy Mekah? Padahal mereka dah dengar, orang luar Mekah juga melihat terbelahnya bulan di tangan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, inna Muhammadan balagha sihru samawati wal ard. Hebat betul Muhammad, keturunan Abu Kabsyah ini. Sihirnya dah melampaui batas, bukan hanya mampu melampaui, mensihir orang-orang di hadapannya, tapi sampai ke langit, sampai ke bumi, semua ditipu oleh Muhammad. Hal sahara ayunakum kama sahara ayunana. Apakah Muhammad dah berjaya menyihir mata kamu seperti dia berjaya mensihir mata kami? Ini innal inat, tuan-tuan. Ini satu kesombongan, satu kejahatan yang luar biasa dilakukan oleh orang kafir Quraisy Mekah. Tapi Allah tetap tidak turunkan rahmat azab untuk mereka. Allah tetap tidak turunkan azab mereka. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, bila menceritakan tentang terbelahnya bulan di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lembaran-lembaran sejarah umat Islam setelah kemangkatan baginda Nabi, ada satu tokoh Islam yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Thayyib Al-Baqillani. Imam Baqillani orang panggil. Dia hidup wafat tahun 400 Hijrah. Siapa Imam Baqillani ini? Imam Baqillani ini seorang ulama yang sangat alim di dalam ilmu tauhid khususnya dan di dalam ilmu fiqh juga. Karena beliau adalah imam pemimpin para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah zamannya yang mengikuti metode Al-Asy'ariyah. Di dalam ilmu fiqh beliau pimpinan para ulama-ulama mazhab Maliki. Nak menggambarkan kehebatan ilmu beliau, kefasihan beliau di dalam berdebat, di dalam berbicara. Sebagai ulama berkata, andaikan ada orang dah nak mati, duitnya banyak, berjuta-juta duitnya. Sebelum nak mati, dia bagi wasiat. Saya wasiatkan 1/3 harta saya, saya nak berikan kepada manusia yang paling hebat berdebat. Manusia yang paling fasih apabila berbicara. Pasti ke dia yang paling alim? Tak pasti lagi, sebab di atas langit ada langit lagi. Betul tuan-tuan? Tapi ulama-ulama di dalam ilmu fiqh membincangkan kalau orang yang hidup pada zaman itu dan dia nak mati, dia bagi wasiat, aku nak bagi 1/3 harta aku untuk dia, orang yang paling alim, paling fasih. Dan ternyata duit itu diserahkan kepada Abu Bakar Al-Baqillani, maka selesai dia punya wasiat. Cukup. Kerana memang hakikat zaman itu, ulama Islam yang paling hebat, paling terkemuka, paling fasih berbicara adalah Al-Imam Al-Baqillani alaihi rahmatullahil wasi'ah. Dan ini kebanggaan kita. Kerana kita ma'asyirah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, Baqillani adalah daripada kalangan Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Imam Al-Baqillani, pada zaman beliau, Amirul Mukminin atau Khalifah Umat Islam pada zaman itu, telah mendapat jemputan daripada pihak Maharaja Rom, daripada kerajaan Kristian di Konstantinia, di Konstantinopel dekat Turki. Zaman itu masih lagi dikuasai oleh kerajaan besar Byzantian. Raja Kristian kirim surat jemputan kepada Amirul Mukminin. Wahai raja segala orang-orang Islam di negeri Arab sana, kami ingin mengadakan perbincangan, perdebatan, perbandingan agama antara agama Islam dengan agama Kristian. Kita nak tahu siapa yang betul, siapa yang tak betul. Siapa yang lebih kuat hujahnya, siapa yang lemah hujahnya. Kamu tolong kirimkan paduka, tolong kirimkan wakil umat Islam. Kita akan adakan perdebatan hangat itu di ibu negara Byzantium itu, di Konstantinia. Akhirnya Amirul Mukminin saat itu fikir, siapa aku nak kirim wakil ini? Ini membawa imej Islam. Kalau aku hantar orang tu, ternyata orang tu berdebat dengan para padri-padri kalah, tak kemalu, aib Islam. Islam akan aib. Siapa aku nak pilih ini? Yang kira-kira memang mampu untuk mematahkan hujah para padri-padri. Akhirnya apa dia? Langsung fikrannya tertuju, tak lain dan tak bukan yang paling layak Abu Bakar Al-Baqillani. Kerana dia alim, fasih, berbicara. Kalau berdebat tak pernah kalah. Tak pernah kalah Abu Bakar Al-Baqillani. Maka diantar. Diantar Al-Baqillani. Maharaja Rom, rupa-rupanya dia juga ada maklumat tentang orang Islam. Orang Islam ni tak akan sujud sama manusia. Tak akan rukuk kepada pembesar mana pun kamu. Seperti kebiasaan orang-orang Kristian. Orang-orang Rom, di hadapan maharaja mereka ada yang sujud. Paling tak pun mereka rukuk bagi penghormatan. Rukuk macam tu. Jadi kalau dia jemput Imam Baqillani, datang menghadap dia ke istana, dia tahu orang Islam pantang sujud sama manusia. Pantang rukuk sama manusia. Jangankan kepada maharaja Rom, jangankan kepada orang-orang kaya, mereka nak sujud, nak rukuk. Kepada Nabi tercinta pun tak pernah ada manusia yang sujud dan rukuk kepada Nabi Muhammad. Karena kita tahu sujud hanya mutlak milik Allah. Rukuk mutlak milik Allah. Tapi mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad adalah juga termasuk hak baginda Nabi Muhammad. Tapi kalau sujud, tidak.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utusan Agung Rahmat Seluruh Alam, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Summit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat bertemu lagi dalam segmen Jadah Minda bersama dengan saya Ustaz Fadhil Samin di Radio Melaka FM. Semalam Ustaz ada share berkenaan dengan sedikit tentang jiran dari syurga atau jiran dari neraka. Tapi semalam orang kata baru pembuka bicara kita. Bagaimana sesi taarufnya, bina ukhuwahnya dan berlapang dada. Cuma hari ini Ustaz nak share tip-tip yang baik-baik untuk kita yang ada jiran atau yang kita menjadi jiran dari syurga. Amboi, maksudnya bukan kita datang dari syurga. Cuma maksud jiran dari syurga tu adalah jiran yang baik, yang bagus, kehidupan harmoni. Sebab kita ni kalau hidup dalam masyarakat ni, kita tak nak dalam keadaan yang hari ni hati tak tenang, hati yang disakiti, kan? Ataupun hati yang dikhianati. Amboi, dahsyat kan? Sebab itu ada 3 tip tambahan yang Ustaz nak share pada hari ini, iaitu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, untuk pastikan kita menjadi jiran yang terbaik, kena sentiasa mewujudkan suasana kemesraan. Bila sebut suasana kemesraan ni, semestinya macam Ustaz kata semalam lah, adanya sisi ta'aruf, kenal-mengenal, hormat-menghormati satu sama lain kan. Seperti mana yang kita tengok dalam masyarakat di Malaysia khusus Melaka. Ustaz pun ada terbaca beberapa orang kata apa, story yang mana ada di kalangan jiran-jiran walaupun berlainan bangsa, tapi hidupnya sangat harmoni. Anak-anaknya boleh berkawan, rapat dan sebagainya. Macam ni yang kita nak.

0: Yang kedua, tidak menyakiti hati sesiapa. Ini sangat-sangat penting. Sebab ada di kalangan mereka-mereka ni, mereka-mereka ya, saya tak nak sebut lah kan, siapa makan cili terasa pedas, iaitu yang suka mementingkan diri sendiri. Contoh kan, parking kereta sesuka hati. Kadang-kadang sampai the block hari ini, laluan keluar hari ini jiran sebelah. Ataupun yang jenis suka hari ini gantung pakaian dekat hari ini, dinding antara memisahkan rumah kita dengan rumah dia. Kalau hari ini letak mungkinlah toto ke apa ke sementara, tak apa. Tapi kadang-kadang dia hantarnya atau dia gantungnya kadang-kadang pakaian yang tak sepatutnya. Kan? Menyakitkan, bukan kata menyakitkan hati, menyakitkan mata juga. Ini kita tak nak. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, kena sentiasa menuturkan kata-kata yang baik. Janganlah kita labelkan hari ni jiran kita ni jiran yang tak senonoh lah, jiran yang hari ni sombong lah. Tak. Kalau dia tak mulakan, kita mulakan. Kerana bila kita mulakan yang baik-baik, insyaAllah saya yakin dan percaya kehidupan dan hari ini hubungan ukhuwah itu akan menjadi baik. Okeylah, insyaAllah esok stay tune bersama dengan Melaka FM kerana ada 3 tip lagi yang Ustaz nak sharekan untuk menjadi jiran dari syurga.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat, namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang-orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ni dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasaba, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

rantau fund turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Beli info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka dan juga Negeri Sembilan berkongsi ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini, pagi, petang dan juga malam berjerebu dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Johor, pagi, petang dan juga malam berjerebu dengan suhu minimum 23, maksimum 35 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, kadar pengangguran di Melaka hanya 1.6% dan merupakan antara terendah di Malaysia. Dan seterusnya, dua lokasi dikenal pasti kerap berlaku kemalangan di sekitar Dewan Undangan Negeri Tamu Naning dipasang bonggol jalan. Dan kesukaran mencari tempat tinggal sementara kini reda bagi sekumpulan keluarga asnaf susulan inisiatif rumah transit yang digerakkan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Serkam Darat Jasin. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.